0: 62 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
4: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwe menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
5: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago Internasional, Aaron Pogpan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
3: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
2: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air, sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
7: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
6: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
8: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, Pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutla. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
6: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ano Kusuma melaporkan.
2: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
9: Kan tinggal bupati selaku wasit model untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
10: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
11: Ini sama, ya, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
12: Lumayan, tapi saya kasus
11: direktur mesti tidak harus tetap.
10: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada 2 posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
9: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
10: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
13: Laporan khusus. Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
14: pemerintah mengklaim GDP, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
13: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
14: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level Rp18.041 per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026, atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
15: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
14: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target, penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
16: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
14: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.
16: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
2: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
17: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
18: beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya. Kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita, apa, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan. Apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? Atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Oid menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan

Argentina. Sementara Emiliano Martinez tampil gemilang, menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, ah.
1: Permisi, madam.
2: Ya, ada yang bisa saya bantu?
1: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
2: Sebentar. Bola. Keren, tak. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
1: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
2: Kamu suka nabung?
1: Tidak, madam.
2: Punya saham?
1: Tidak ada.
2: Properti?
1: Ya, enggak ada, madam.
2: Simpanan emas?
1: Apalagi itu tidak ada, madam.
2: Iya, ini yang buat kamu susah.
1: Maksudnya, madam?
2: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
1: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
2: Maksudnya?
1: Ya, maksudnya saya, madam, apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
2: Ada.
1: Ada? Apa itu, madam?
2: Jangan malas, kerja dan mulai menabung dari sekarang.
1: Ya,

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kembali selamat pagi pendengar, kita lanjutkan Manado pagi ini ya untuk sesi kedua setelah penyampaian warta berita tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Anda yang sudah mulai disibukkan lagi dengan berbagai aktivitas. Piala Dunia sudah berakhir dan Spanyol pun berhasil menjadi juara ya setelah mengalahkan Argentina tadi pagi ya. Lewat siaran langsung dari Stadion New Jersey. Ya, pendengar. Melengkapi informasi Anda juga di pagi hari ini. Ya, saya coba berbagi dulu informasi spesial ya. Ya, ini menjadi kebanggaan untuk Indonesia di mana ganda putra Indonesia Fajar dan Fikri berhasil juara Japan Open 2026. Dan ini merupakan kemenangan perdana untuk pasangan Indonesia Fajar dan Fikri di level Super 750. Ganda putra nomor 2 di dunia versi BWF ya berhasil menuntaskan perlawanan ranking 1 dunia Kim Won Ho Seo Seung Jae pada pertandingan yang berlangsung selama 45 menit dengan kemenangan 21-19-21-17. Final yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang pada minggu kemarin ini merupakan juga pertemuan kelima kedua ganda di 3 pertemuan sebelumnya. Iya, dan pendengar, memang kalau dilihat dari statistik ya, Fajar Fikri sempat beradu poin dengan Kim Zeo hingga kedudukan 16-16, namun pada poin-poin krusial pasangan Indonesia akhirnya mampu lepas dari kejaran lawan dan berhasil meraih kemenangan.

0: huh? Best line alone. Don't be alone. Just fall in love.
1: Ayo anak-anak, waktunya kita istirahat kedua ya. Daniel, kok kamu lemes? Ibu perhatikan kamu dari tadi kurang semangat belajarnya, nak. Sarapan apa tadi pagi?
2: Iya, Bu, maaf. Hampir setiap hari saya sarapannya air putih, Bu.
1: Air putih? Kalau begitu kamu sekarang harus semangat. Kenapa? Karena hari ini ada pembagian makan bergizi gratis. Ayo, kamu duduk yang rapi sama teman-teman kamu.
2: Wah, hari ini makan enak dong. Coba dibuka, ah. Wow, Bu Guru ada sayur dan ikan goreng kesukaan saya.
1: Ya udah, makannya pelan-pelan ya. Jangan lupa kamu berdoa dulu.
2: Terima kasih, Bu Guru. Walaupun sarapannya air putih, kalau ada makanan bergizi seperti ini, perut kenyang dan saya pasti lebih semangat lagi belajarnya. Selamat makan, Bu Guru.
1: Selamat makan, Daniel. Makan sehat dengan gizi yang lengkap membuat kamu semakin semangat belajar.
3: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
4: Oh, itu namanya post holidays blues.
3: Hah? Apaan tuh?
4: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
5: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Berhenti, minggir deh.
2: Pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
3: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya, Dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
2: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

Oke, baik pendengar, pertarungan Spanyol versus Argentina tadi pagi memang sangat sengit ya. Akhirnya Spanyol berhasil membayar penantian panjang selama 16 tahun untuk kembali meraih juara Piala Dunia. Gelar kedua didapat dan pertandingan hari ini menunjukkan bahwa kemampuan impresif kedua tim. Walaupun sejak awal memang baik Spanyol ataupun Argentina sama-sama main kuat. Dan kalau dilihat dari statistik ya, Spanyol memang mendominasi penguasaan bola hingga 66%. Ya, sementara lini serang Argentina benar-benar dibuat mati kutu.

Ya, dan hingga peluit panjang dibunyikan, akhirnya Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol dengan skor 1-0. Ya, sementara pendengar, salah satu pemain termuda dari Spanyol, Lamine Yamal, mencatatkan namanya dalam buku sejarah usai membantu Spanyol menjadi juara dunia 2026 ini. Ya, Yamal pun masuk ya dalam daftar buku sejarah berdasarkan Squawka. Yamal merupakan remaja pertama dalam sejarah yang memenangi gelar Euro dan Piala Dunia. La Furia Roja, julukan Spanyol, keluar sebagai pemenang. Dan Yamal pun berhasil meraih gelar juara Euro 2024 lalu. Ya, saat usia baru 17 tahun, dan gelar itu kian paripurna karena sang wonderkid dinobatkan sebagai pemain muda terbaik. Sementara di 2026 ya, untuk Piala Dunia, kontribusi Yamal juga tidak secemerlang saat Euro 2024. Yamal hanya mampu mencetak 1 gol sepanjang gelaran Piala Dunia 2026. Dan walaupun tampil tidak begitu maksimal karena persoalan cedera yang membuatnya tidak tampil penuh sepanjang fase grup. Ya, namun akhirnya Yamal pun terus diandalkan pelatih Luis Dale Fuente ya di sisi kanan, hingga akhirnya Spanyol pun berhasil meraih gelar Piala Dunia yang kedua tahun 2026.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berkembang.

Ya baik pendengar, masih seputar Piala Dunia ya pendengar. Tim Spanyol setelah berhasil ya meraih gelar juara dunia tahun 2026 ini, ternyata tim Spanyol juga sekaligus mendominasi penghargaan individu. Tiga pemain, La Furia Roja, membawa pulang penghargaan utama. Ya diantaranya

Kapten timnas Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik ya dengan meraih gol Golden Ball Piala Dunia 2026. Gelandang Manchester City ini tampil konsisten mengatur permainan dan menjadi motor lini di tengah negeri Matador. Penghargaan pemain muda terbaik juga diberikan kepada bek berusia 19 tahun Pau Cubarsi yang tampil solid sepanjang turnamen. Ya, penggawa klub Barcelona ini menjadi salah satu pemain paling menonjol di lini belakang La Furia Roja. Sedangkan kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Pemain klub Athletic Bilbao ini hanya kebobolan satu gol sepanjang turnamen yang memperkuat Spanyol dalam meraih gelar juara dunia. Sementara penghargaan Golden Boot ya untuk mencetak gol terbanyak diraih penyerang Prancis Kylian Mbappe. Dan selain meraih total 10 gol, pemain Real Madrid ini menjadi top scorer Piala Dunia sepanjang masa dengan 22 gol. Sementara kapten Argentina Lionel Messi tetap masuk daftar penerima penghargaan individu juga pada Piala Dunia kali ini. Pemain berjulukan La Pulga ini berhasil meraih Silver Ball sebagai pemain terbaik kedua dan Silver Boot untuk top scorer kedua. Sementara untuk pemain terbaik ketiga atau peraih Bronze Ball yang diberikan kepada Mbappe, sedangkan pemain Inggris Jude Bellingham membawa pulang Bronze Boot ya berkat koleksi 7 golnya. Dan penghargaan FIFA Fair Play Award yang menjadi milik timnas Belanda, di mana pasukan Orange dinilai sebagai tim yang paling menjunjung tinggi sportivitas sepanjang Piala 2026. Dan keberhasilan memborong 3 penghargaan individu melengkapi perjalanan luar biasa tim Spanyol di Piala Dunia kali ini. La Furia Roja kembali menyandang status sebagai juara Eropa sekaligus juara dunia seperti halnya pada gelaran tahun 2010.

0: Hei, kenapa dok? Tapi tamang, di kampung sebelah, dorang satu grup ada babeking usaha. Padahal, dorang sama jodeng torang. Sama-sama susah.
1: Aduh iyo, kita lihat-lihat itu pada dorang pepostingan. Mantap dorang no. Kok dorang kapan dang membawa usaha sama-sama?
0: Gampang, yang penting ada DP modal. Dorang dapat dari mana kan DP modal?
1: Tahu le, kita langsung tidak tanya kuat no. Pak Lura, mau ke mana dia itu sana kang?
2: Ibu-ibu, aduh, rupa rame-rame ini. Ada apa ini dengan ibu-ibu?
1: Pak Lura, biasa juga Pak Lura, himpunan ibu-ibu, ada beberapa cerita kehidupan ini.
2: Yo.
1: Suka mau buka usaha sama-sama, marnya ada modal,
0: Iyo, kasihan.
2: Mak, suka betul ini dah, mau bawa usaha, atau?
0: Suka, no, kasihan Pak Lura. Marco anak ada modal ini, orang susah semua le kasihan.
2: Aduh ibu-ibu, tenang ya ibu-ibu. Sekarang ini soal bantuan KUBE dari pemerintah. KUBE itu kelompok usaha bersama. Nah ini merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif atau UEP untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Nah, usaha ekonomi produktif UEP ini rupa bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama for meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial untuk keluarga. Nah, KUBE ini, ibu-ibu, beranggotakan 5-10 kepala keluarga dari masyarakat yang miskin yang masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu begitu.
0: Wah, pas itu langsung jotora. Kung, bagaimana mau urus itu dan Pak Lura?
2: Gampang ibu-ibu, yang pasti cari dulu 5-20 kepala keluarga dari masyarakat yang miskin. Kong, ajukan proposal ke dinas sosial kota atau kabupaten. Nanti selanjutnya dorang mau bantu akan no.
1: Aduh, pemantap. Jadi bagaimana ini torang? Mau lanjut ini rencana usaha begitu?
0: Lanjut demi kehidupan keluarga sejahtera.
3: Gas.
4: Oke.
5: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Ya, tetap semangat buat semuanya yang sementara disibukkan lagi ya dengan aktivitas walaupun cuaca pagi ini sudah memang terasa sangat panas ya. Pendengar, dari perusahaan keamanan cyber Kaspersky ya mengungkapkan bahwa pola penyebaran konten dan promosi judi online saat ini mulai mengalami perubahan signifikan. Ya, dari yang sebelumnya mengandalkan situs web, iklan digital menjadi memanfaatkan akun media sosial palsu dan sistem otomatis. Jadi promosi judi online kini semakin sering muncul ya melalui spam komentar pada unggahan viral dan akun media sosial dengan tingkat interaksi tinggi, pesan pribadi, tautan sementara. Iya, kalau tahun lalu promosi judi online relatif mudah dikenali ya karena umumnya menggunakan situs khusus atau iklan digital. Tapi kini konten promosi seringkali disamarkan sebagai interaksi pengguna biasa sehingga membuat upaya penumpasan dan moderasi konten menjadi lebih menantang. Ya, fenomena tersebut juga terlihat dari maraknya komentar spam yang mempromosikan judi online pada berbagai unggahan populer di media sosial ya. Lonjakan komentar judi online di media sosial juga menunjukkan promosi praktik ilegal telah berkembang menjadi operasi yang terorganisasi dan menjadi sebuah industri, bukan lagi aktivitas yang dilakukan secara terisolasi. Ya, karena itu diperlukan kolaborasi yang kuat ya antara platform digital, lembaga pemerintah dan perusahaan keamanan cyber, lembaga keuangan dan masyarakat juga untuk mengganggu ekosistem yang lebih luas yang memungkinkan kampanye-kampanye ini bisa menyebar. Dengan informasi tadi juga mengakhiri pengolahan saya untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk atensinya, selamat menjalankan aktivitas, tetap semangat ya. Nanti setelah saya ada rekan Novi akan lanjutkan untuk Manado Siang. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Cak, bayar akan juga kita PHP. Kita semua jual murah juga ini.
1: Hah? Perasaan baru minggu lalu gak ada pibeli, kayak pengen semua jual ulang, Dang.
0: Kita kuah sebutu sekali doi ini. Kita pedoi sehabis buat top up judi online kuah. Kong ini tak mau jual HP, no? Kong dipedoi tak mau pakai buat top up ulang. Siapa tahu kong balik modal, iya toh?
1: Aduh, ngana doi. Cuma buang-buang doi di judi online. Kalau kasih yang ngananya gak bermain judi online, so boleh tak kumpul kong beli barang yang lebih berguna.
0: Sudah, tenang jo ngana. Tapi hidup kuah ini.
1: Ini no ngana. Kita di sini sebagai ngana pe tamang cuma mengingatkan, Dang. Ingat kasih yang ngana pe orang tua adalah lalalah cari doi for ngana pe masa depan. Kong ngana cuma mau saya habis tuh doi di judi online. Ingat, ngana pe hidup masih panjang. Banyak kebutuhan yang lebih penting for ngana pe kuliah dan lain-lain.
0: Iya kak tukang.
1: Begini Jo, kalau memang ngana butuh sekali doi, kita boleh mau bantu pangana. Mar jangan komang kong ngana pake forba top up judi online leh.
0: Duh, makasih banyak dong. Ngana so bantu dan so kasih ingat apa kita. Kita janji komang, so nak main judi online ulang. So menyesal kita.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, tak prop naik lagi tuh air.
2: Kita deh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, fortorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan lupa aku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Baik, kembali dari Jalan Radio di Kota Manado. Anda masih mendengarkan kami di RRI Program 1 Manado ya. Novi kembali menyapa Anda semua untuk kebersamaan kita di program lanjutan kita di siang hari ini. Pagi jelang siang ya, di Kawanua siang hari ini, Manado siang hari ini ya. Manado siang hari ini seperti biasa kita awali dengan Halo RRI di hari Senin yang cerah di luar sana. Matahari cukup terik juga, masih lumayan berangin. Dan pastinya ada yang bahagia, ada yang sedih. Kalau jagoannya menang hari ini, menang sebagai juara satu, juara Piala Dunia bola begitu, pasti senang ya. Yang jagoannya nggak menang, ya namanya juga permainan. Ada yang menang, ada yang kalah ya. Jadi kongrat untuk pendukung Argentina, buka. Argentina tetap jadi juara kan, walaupun juara dua ya. Dan Spanyol akhirnya tahun ini 2026 ini membawa pulang Piala Dunia Sepak Bola 2026 begitu ya. Setelah tadi pagi berhasil mengalahkan tim Argentina 1-0 di menit tambahan ya. Jadi sudah babak pertama, babak kedua, belum ada yang memasukkan gol, bola ke gol begitu, bola ke gawang begitu, dan akhirnya mendapat tambahan waktu. Dan tim Spain atau Spanyol berhasil menorehkan sejarah lagi juara Piala Dunia bola di tahun 2026 ini ya. Euforianya begitu sangat terasa, apalagi di Kota Manado atau di tempat-tempat lain juga, di beberapa kota lainnya juga hampir sama mungkin ya. Apalagi permainannya kan cukup panjang, kalau biasanya pagi-pagi sudah selesai di jam 5 begitu, tapi tadi pagi sampai jam 6. Picah terang orang bilang kan. Matahari so timbul, orang belum kelar bermain. Akhirnya pas jam 6 lewat, bukan pas sih, jadi jam 6 lewat 5 begitu, selesai pertandingan dan euforia dari para pendukung, dua-dua pendukung sih, yang berhamburan pulang ke rumah sehingga menyebabkan beberapa tempat macet tadi pagi. Ada juga yang melampiaskan kebahagiaan mereka dengan berkonvoi. Anda mungkin salah satu juga yang mengikuti konvoi tadi pagi, atau sekarang sudah tertidur kayaknya nih ya. Teman-teman yang nonton bareng tadi subuh sudah pada ngantuk nih kalau jam-jam begini. Tapi tadi pagi tuh lumayan menguras waktu perjalanan, apalagi yang dari arah Malalayang. Sekitar pukul berapa ya? Pukul 7 Novi melintas di seputaran Malalayang menuju ke Tikala begitu. Sepanjang jalur Malalayang sampai di persimpangan lepas Fresh Mart, padatnya minta ampun. Agak lengang di Boulevard, tapi gak akan terjadi mendapatkan kemacetan lagi setelah di depan MTC yang mau menuju ke Jalan Samrat biasanya kan potongnya lewat lorong depan MTC begitu ya. Padat. Novi coba lagi maju ke depan. Depan Mega Mall, tepatnya di lorong apa tuh? Samping pompa bensin. Pondol kayaknya ya. Pondol biasanya juga jadi tempat alternatif memotong jalan ke Samrat, juga macet. Teruslah ke 45 sama juga. Bundaran Zero Point juga padat. Agak lenggang nanti setelah masuk kawasan 45. Hampir telat pokoknya ya. Anda juga mungkin mengalaminya tadi perjalanan yang dari arah Malalayang, tepatnya ke arah 45 ya. Kalau dari tempat lain mungkin enggak, tapi yang pasti di Malalayang sampai ke 45 tadi pagi macet. Oke. Anda yang ingin bergabung di Hello RRI untuk edisi hari ini silakan saja. Novi buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon, WA dan SMS kami 082195835080, silakan ya. Ada pertanyaan, keluhan terkait pelayanan publik, kembali boleh Anda bergabung bersama kami di pagi hari ini. Seperti biasa, line telepon kami buka, WA kami buka, SMS juga kami buka ya. Silakan saja yang ingin bergabung. Ada beberapa permasalahan yang sudah muncul, pertanyaan dari beberapa penelpon di hari-hari kemarin. Kami sudah memfollow up beberapa hal dan semoga cepat direalisasikan begitu ya, karena memang juga perlu waktu dan perlu perlu segala sesuatu untuk pengeluhan-pengeluhan yang Anda sampaikan untuk diproses oleh pihak terkait ya. Oke, sambil menunggu Anda boleh nanti Novi buka lagi kesempatan berikutnya. Kita dengerin lagu dulu ya. Jadi pastikan terus mendengarkan kami di program Halo RRI edisi hari ini Senin di lembaran ke-20 di bulan Juli 2026.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

satu lagu lawas milik dari Ada Band begitu, sudah hadir untuk terus membuat suasana aktivitas Anda di pagi jelang siang ini semoga tetap semangat meskipun ada yang ngantuk karena tadi subuh begadang nonton final Piala Dunia 2026 dan akhirnya Spanyol menorehkan kemenangan lawan Argentina ya. Tadi pagi, oke. Dan Anda masih terus mendengarkan kami. Halo RRI. Kembali Novi buka untuk Anda yang ingin merequest lagu. Silakan saja. Anda ingin bertanya? Bertanya sih enggak ya. Tapi yang ingin berkeluh kesah boleh deh. Silakan saja di 0821-9583-5080. Anda boleh berbagi informasi bersama Novi di sini. Ataupun ingin memberikan keluhan terkait pelayanan publik yang Anda alami, silakan saja. Novi tunggu begitu ya. Kalau ada yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan pagi jelang siang ini. Atau pada ngantuk nih, pada tidur nih. Yang pasti Argentina tuh ternyata tadi pagi gagal back to back hasil final Piala Dunia 2006, Spanyol menjadi juara. Nah, Spanyol sukses mengalahkan Argentina 1-0 pada babak final Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey hari Minggu 20 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan hasil ini Spanyol resmi meraih juara Piala Dunia keduanya sekaligus membuat mimpi Argentina back to back kandas. Kedua tim bermain dengan intensitas yang sama tinggi pada awal pertandingan babak pertama. Situasi sedikit berubah ketika Spanyol mulai beberapa kali menciptakan peluang di depan gawang. Pada menit ke-38, Spanyol nyaris membuka keunggulan setelah aksi operan 1-2 oleh Michael Oyarzabal. Namun keeksekusinya ke gawang masih bisa ditahan Emiliano Martinez. Cucurella juga beberapa kali melancarkan serangan berbahaya dari sisi kanan gawang Argentina. Akan tetapi aksi mereka masih belum membuahkan hasil. Hingga peluit turun minum dibunyikan, Spanyol maupun Argentina belum mampu memecah kebuntuan. Skor masih bertahan 0-0. Dan jeda babak pertama final Piala Dunia 2006 dilanjutkan dengan penampilan halftime show. Memasuki babak kedua, Spanyol kembali mengancam. Alex Baena nyaris mencetak gol menit ke-46 setelah memotong operan Nicolas Tagliafico. Yang menggiring bola ke depan gawang sebelum melepaskan tendangan. Kemudian Emiliano Martinez kembali berhasil menangkap bola ya. Suasana sempat memanas ketika para pemain Spanyol dan Argentina tidak menciptakan keributan. Semua berawal dari perlakuan Leandro Paredes terhadap Rodri yang berujung pelanggaran untuk Argentina. Saat Rodri masih tergeletak kesakitan di lapangan, Spanyol coba menghalangi. Namun Paredes malah melakukan dorongan kepada Dani Olmo hingga terjatuh dan memancing emosi para pemain. Wasit Slavko Vinzic mengeluarkan kartu kuning untuk Paredes. Hingga menit ke-52 Argentina sudah mengantongi 2 kartu. Pertandingan berlanjut tanpa gol meskipun Spanyol terus melancarkan serangan. Hingga Yamal mencoba peruntungan pada menit ke-67 dengan mengumpan bola ke Ferran Torres. Sayangnya sundulan Torres belum membuahkan hasil dan Martinez kembali mampu menangkap bola. Spanyol sebenarnya banyak melancarkan serangan berbahaya, namun di sini Martinez tampil bagai pahlawan ya. Jadi memang gawang dari Argentina ini kelihatan tampil bagai pahlawan karena berbagai cobaan, banyak tendangan ke gawang mampu diselamatkan. Sampai percobaan dari Pedri hingga Cubarsí semuanya terus digagalkan. Tiba pada saat wasit memberikan kartu merah untuk Argentina pada menit 90+3. Aksi Enzo Zubarsi ketika mencoba menghentikan Pau Zubarsi terlalu keras sampai Zubarsi terpental. Kini Argentina makin tertekan, mereka melanjutkan pertandingan hanya dengan 10 pemain sampai akhir.
Kemudian Leonardo Paredes melakukan pelanggaran di depan kotak penalti pada menit ke-90+6 dan Spanyol dihadirkan tendangan bebas. Tendangan Lamine Yamal selaku eksekutor yang mengarah ke sisi kiri gawang berhasil lagi ditepis oleh Martinez. Skor 0-0 masih bertahan hingga akhir babak kedua. Pertandingan terpaksa berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-93, Martinez menepis bola yang ditendang Pedri dan hampir disundul Nico Williams. Emiliano Martinez menjadi bintang Argentina dalam laga ini. Spanyol hampir membuka keunggulan pada menit ke-97 lewat gol dari Nico Williams. Namun wasit menetapkan adanya pelanggaran dalam proses dari Michael Merino terhadap Otamendi sehingga gol tersebut dianulir. Kemudian selanjutnya, akhir satu serangan Spanyol berhasil menembus pertahanan Argentina tidak lama berselang setelah extra time kedua dimulai. Nico Williams memberikan umpan tarik kepada Ferran Torres yang berada di kotak penalti sebelum melepas tendangan ke gawang. Tiga kali percobaan Argentina terus ditepis oleh Unai Simon, termasuk dari sepak pojok Lionel Messi. Nampaknya skuad Abizeleste mulai frustasi. Spanyol berhasil bertahan sampai detik-detik terakhir. Pertandingan ditutup dengan skor 1-0. Dengan ini Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina. Oke, seperti itu hasil pertandingannya. Jadi Spanyol berhasil memenangkan Piala Dunia 2026 dengan skor 1-0 atas Argentina. Dan kemenangan ini merupakan gelar Piala Dunia kedua bagi Spanyol dalam sejarah. Kedua tim menunjukkan intensitas permainan yang tinggi sejak awal pertandingan, namun Spanyol mampu menciptakan peluang lebih banyak di depan gawang Argentina. Begitu deh ya ceritanya. Pokoknya yang mau beristirahat silakan, tapi yang harus beraktivitas meskipun dalam keadaan ngantuk semoga bisa tetap menjaga stamina.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Pro 1.

pendengar, Novi cukupkan sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan pastikan jangan kemana-mana, karena Novi masih punya banyak waktu untuk menemani Anda di program selanjutnya, begitu ya. Dan nanti Halo RRI di hari Rabu dan Jumat juga masih bisa Anda dengarkan atau masih bisa Anda berpartisipasi nanti di hari Rabu dan Jumat Halo RRI setiap jam 10 sampai jam 11. Oke, pastikan jangan kemana-mana ya. Kita akan senang-senang terus dengan lagu-lagu bagus pilihan untuk terus menyemangati Anda beraktivitas di mana saja, di rumah, di jalan ataupun di tempat

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Oke, kita update lagi informasi untuk terus membuat hari Anda semakin tambah semangat dan semakin tetap menyenangkan begitu. Meskipun segala sesuatu mungkin urusannya kalau di hari Senin agak-agak high begitu ya. Karena hari Senin kan sudah lama ditinggalkan berweekend di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Giliran Senin banyak pekerjaan yang harus Anda lakukan. Mari kita update dulu informasi ini masih tentang euforia final Piala Dunia. Dan tahukah Anda ternyata Presiden Trump hadir di final Piala Dunia 2026 dilindungi kaca anti peluru begitu ya. Nah, dikabarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadiri final Piala Dunia 2026 pada Senin 20 Juli 2026 begitu ya. Laga puncak tersebut mempertemukan Spanyol melawan juara bertahan Argentina di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Sebelumnya Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan dirinya akan menyerahkan trofi bersama Presiden Trump kepada juara dunia. Kemudian keputusannya untuk menghadiri pertandingan tersebut menyebabkan antrian panjang di pos pemeriksaan keamanan sebelum pertandingan dimulai. Keamanan Presiden, Kepolisian New Jersey, dan aparat lainnya memperketat penjagaan demi mengamankan orang nomor satu Amerika tersebut. Presiden Trump menonton dari bangku di ruang VIP yang dilengkapi perlindungan kaca anti peluru. Trump yang didampingi istrinya Melania Trump kemudian duduk di samping Gianni Infantino. Usai pertandingan, Presiden Trump bersama Infantino turun menuju lapangan untuk menyambut tim juara Piala Dunia 2026. Keduanya juga mengalungkan langsung medali kepada setiap pemain Spanyol maupun Argentina. Setelah menyerahkan trofi kepada Spanyol, Presiden Trump nampak berdiri di dekat para pemain saat sesi foto juara. Sebelumnya Infantino secara halus mencoba mengarahkannya menjauh dari lokasi kerumunan tersebut ya. Kehadiran kepala negara dalam final Piala Dunia ini bukanlah hal baru. Tradisi itu juga terlihat pada edisi Qatar 2022 dan Rusia di 2018 lalu. Sebelumnya Trump maupun Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, belum menghadiri satupun pertandingan Piala Dunia 2026 hingga akhirnya Trump hadir pada pertandingan terakhir setelah seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026 hampir rampung. Sekretaris Gedung Putih Caroline Leavitt menyebut kehadiran Trump untuk menutup penyelenggaraan Piala Dunia bersejarah bagi tuan rumah Amerika Serikat ya. Jadi kehadirannya ini melengkapi Piala Dunia yang paling banyak ditonton, paling aman dan paling sukses sepanjang sejarah. Segitunya ya. Maklum dibuat di Amerika sebagai tuan rumah begitu ya. Yang pasti penjagaan super ketat, bahkan dilindungi kaca anti peluru. So tetap mendengarkan kami untuk informasi lainnya. Masih di Manado siang ini.

Jika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

kita tinggalkan saja satu lagu from Juicy Lucy, Lampu Kuning, begitu ya. Lagunya penuh makna sebenarnya, memakai kata-kata hiasan. Udah tahu lampu kuning masih gas melaju. Itu kiasan dari cerita hubungan percintaannya yang tahu-tahu udah berbahaya karena cinta bersebelah tangan. Tapi masih coba menerobos, akhirnya kekecewaan yang didapatkan. Tapi tidak seperti kapten timnas Prancis Kylian Mbappe yang menyabet penghargaan sepatu emas Piala Dunia 2026 sebagai pencetak gol terbanyak turnamen tersebut ya. Penyerang Real Madrid itu membukukan total 10 gol dari 8 pertandingan yang dijalani skuad Les Blues. Catatan tersebut mengantarkan Mbappe menyamai raihan legenda Jerman Gerd Müller saat menjadi top scorer Piala Dunia tahun 1970. Pemain 27 tahun itu juga menjadi pemain pertama sejak 56 tahun yang menorehkan 2 digit gol dalam satu turnamen. 2 digit ya, 10 gol. Dalam sejarah Piala Dunia, hanya 4 pemain yang meraih perolehan 2 digit itu, termasuk Mbappe dan Müller. Sándor Corcis, Hungaria, mencetak 11 gol pada edisi 1954 dan Jules Fontané dari Perancis mencetak 13 gol pada tahun 1958. Mbappe memastikan gelar top scorer saat Perancis menghadapi Inggris pada laga perebutan tempat ketiga. Meski mencetak 2 gol, Les Blues tetap harus mengaku keunggulan Inggris dengan skor 4-6 begitu ya. Prestasi individu tersebut ternyata tidak mampu menutupi kekecewaan Mbappe atas kegagalan Prancis melaju ke final. Sebelumnya langkah Les Blues terhenti di babak semifinal setelah dikalahkan Spanyol yang kemudian keluar sebagai juara dunia. Usai pertandingan, Mbappe mengaku memiliki perasaan campur aduk meski berhasil membawa pulang penghargaan sepatu emas. Menurutnya tampil di partai final jauh lebih berarti dibandingkan menjadi pencetak gol terbanyak turnamen. Jadi ketika mencetak begitu banyak gol di Piala Dunia, itu akan membawa ke level yang sama sekali baru. Namun jika dirinya lebih memilih tidak menjadi pencetak gol terbanyak, tapi memilih bisa bermain di final begitu ya. Mbappe menambahkan penghargaan tersebut memang akan menjadi bagian penting dari warisan karirnya, namun kegagalan membawa Prancis ke final Piala Dunia 2006 masih menjadi hal yang paling membebaninya. Gelar itu memang bagus untuk warisan karirnya setelah pensiun. Perjalanan Mbappe menuju gelar sepatu emas dimulai sejak fase grup. Dia langsung tampil tajam dengan mencetak 2 gol ke gawang Senegal dan membobol gawang Irak 2 kali. Ketajaman Mbappe terus berlanjut pada babak 32 besar dengan 2 gol ke gawang Swedia. Saat melawan Paraguay dan Maroko pada babak 16 dan 8 besar, dia mencetak masing-masing 1 gol. Dan dengan torehan 10 gol ini, Mbappe kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu penyerang terbaik dunia. Pemain bertinggi 178 atau 178 cm ini juga mencatat rekor baru dengan menjadi top scorer Piala Dunia 2 kali berturut-turut ya. Selamat untuk Anda penggemar atau fans dari Kylian Mbappe yang berhasil menyabet penghargaan sepatu emas Piala Dunia 2026. Nov informasikan juga nanti, jangan lewatkan informasi di Dinamika Olahraga bersama RRI Pro 3 tepat di jam 12. Terus dengarkan kami sebelum menantikan Dinamika Olahraga bersama RRI Pro 3 di jam 12. Masih ada satu lagu yang akan sama-sama kita dengarkan, mendengarkan from Yura Yunita, Jalan Pulang.

0: Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CV Cup 2026 leg pertama. Basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams, and
2: let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste julukan Timnas Argentina tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan termasuk dari Messi berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja, Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka, jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
4: Felicidad, muchas gracias.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, tiga pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu, pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun, Pau Cubarsí, serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain!

0: pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Spanyol Unai Simon menuturkan, ia tidak dapat merespon lebih banyak mengenai pencapaian ini di awal. Unai mengaku baru menyadari kemenangan mereka secara utuh usai wasit meniup peluit panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
2: Bueno, todavía masih mirando un poco.
1: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsih sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Abdul Latif Loli.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola, sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerja sama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya, 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari, memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatan ya Desa Kota Batu, terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng Pak Supri.
3: Supri ya namanya.
4: Pak Supri ya, gimana kan kan acara ini, Pak? Jualan laris
3: kan,
4: Kang?
3: Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya bersama ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa. Benar.
5: Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: 2, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
1: Very happy, was a great result, great teamwork.
2: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi, namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
0: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
3: Yeah, it was quite an eventful race, but
2: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
0: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar dari lintasan balap sepeda Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open. Dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket, di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di RRI Program Masa Satu Manado. Untuk kesempatan di Manado siang hari ini, Novi masih terus menemani Anda semua yang mau pada makan siang nih ya. Sudah jam begini, manfaatkan waktu untuk mengisi perut Anda dari yang namanya lapar. Energi kan sudah keluar dari pagi begitu ya, jadi sudah waktunya untuk mengisi lagi perut Anda yang mulai keroncongan. Biasanya kalau sudah sibuk untuk Anda para pekerja begitu ya, sudah sibuk dengan pekerjaan, terkadang lupa atau terlambat makan, nanti berimbas pada kesehatan Anda khususnya yang punya sejarah sakit mah begitu. Jangan sampai terlambat ataupun kelewatan makan siangnya ya. Yang sedang menikmati makan siang bersama keluarga, bersama teman-teman, mungkin teman kantor, teman kuliah mungkin, ataupun bersama Pro 1. Bersama Novi mendengarkan Pro 1 sambil makan siang, semoga tambah nikmat makan siangnya ya. Cuaca masih panas di luar, tapi tidak mengurangi semangat Anda untuk terus berkarya dan beraktivitas di hari ini ya. Ada lagu-lagu Indonesia 80-an, 90-an mengajak Anda bernostalgia dulu deh, agar supaya suasana yang panas sejuk begitu dengan mendengarkan lagu-lagu dari Pro 1. Semoga saja. Utalikumahua, esokan masih ada.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

So, lagu bagus from Dionne Warwick and Friends ya. Jadi ada beberapa penyanyi lawas juga yang nyanyiin lagu ini bareng Dionne Warwick. Kayaknya ada Phoebe Bryson, kemudian ada juga beberapa penyanyi lawas begitu ya, bersama Dionne Warwick dengan lagu mereka berjudul That's What Friends Are For. Jadi bercerita sedikit tentang bagaimana seseorang atau teman itu berpengaruh besar ya dalam keseharian kita. Jadi di saat kita sedih, ternyata teman kita bisa membuat kita tersenyum. Saat kita senang juga, teman-teman kita juga ikut tersenyum dengan kita. Seperti itu kira-kira That's What Friends Are For ya. Sekarang sudah membawa kita di menit ke-12 lepas dari jam 1 siang waktu di studio. Sampai di jam 2 nanti, kita akan manjakan kuping kita dengan lagu-lagu western, lagu-lagu barat, untuk menemani Anda yang baru selesai makan siang, selamat kembali beraktivitas. Yang lagi mendengarkan kami di jalan juga mau menuju ke suatu tempat, hati-hati di jalan saja. Ada yang akan menuju ke kepulauan yang akan mengarungi lautan. Ninovi kasih informasi tentang gelombang tapi sedang ternyata ya, yang masih berpotensi terjadi di perairan Sulut. Diinformasikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Maritim Bitung, kembali mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi. Wah, masih gelombang tinggi ternyata, yang berlaku mulai 20 Juli hari ini pukul 8 pagi hingga 23 Juli pukul 8 pagi lagi. Jadi 3 hari ya, 20 sampai 23. BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Bitung, kembali mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi. Berdasarkan analisis BMKG, angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar 6 sampai 25 knot. Kecepatan angin tertinggi diperkirakan terjadi di perairan Minahasa Utara, kemudian perairan Kepulauan Sitaro dan Laut Maluku, sehingga berpotensi meningkatkan tinggi gelombang di wilayah tersebut ya. Selama periode peringatan dini ini, gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, dan perairan Kepulauan Talaut serta Laut Maluku. BMKG Maritim Bitung menghimbau masyarakat, khususnya nelayan, operator kapal penyeberangan, dan pengguna transportasi laut agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut. Kondisi angin yang cukup kencang dan gelombang sedang dapat mempengaruhi keselamatan pelayaran, terutama bagi kapal berukuran kecil begitu ya. Masyarakat juga diminta untuk terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini terbaru melalui kanal resmi BMKG sebagai acuan sebelum melakukan pelayaran maupun aktivitas di wilayah perairan. Oke, semoga saja bermanfaat untuk Anda yang mungkin punya rencana mau jalan-jalan menuju ke suatu tempat, khususnya mau nyebrang laut nih, hati-hati saja. Tapi ini masih kategori gelombang sedang begitu ya. Kita masih terus sama-sama di era di program Masa Tu Manado. Kita dengarkan lagu bagus dulu. Semoga bisa membuat suasana panas di luar sana sedikit sejuk dengerin lagu-lagu dari kami.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Terima kasih masih terus mendengarkan kami dari program Satu Manado. Kita masih saja terus dibayang-bayangi, masih saja dipenuhi dengan euforia final Piala Dunia 2026. Sudah tahu pemenangnya siapa. Tapi tahu nggak, ternyata timnas Belanda resmi menerima FIFA Fair Play Trophy Piala Dunia 2026. Timnas Belanda resmi menerima FIFA Fair Play Trophy sebagai tim paling sportif sepanjang turnamen. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas permainan yang disiplin dan menjunjung tinggi sportivitas di bawah asuhan Ronald Koeman. Meski meraih penghargaan Fair Play, langkah Belanda di Piala Dunia edisi ke-23 ini harus terhenti di babak 32 besar. Mereka disingkirkan Maroko melalui drama adu penalti setelah bermain imbang satu sama pada waktu normal. Sering keberhasilan Spanyol juga menjuarai Piala Dunia 2026. FIFA juga mengumumkan para peraih penghargaan individu ya. Berikut notifikasi daftar peraih penghargaan tersebut. Pertama, Golden Ball, pemain terbaik diraih oleh gelandang sekaligus kapten tim Spanyol, Rodri. Penampilan konsisten Rodri menjadi salah satu faktor utama keberhasilan Spanyol meraih gelar juara dunia. Jadi untuk pemain terbaik, Golden Ball diraih oleh gelandang sekaligus kapten tim Spanyol, Rodri. Gelandang Manchester City itu tampil penuh dalam 8 pertandingan dan menunjukkan performa impresif baik dalam mengatur permainan maupun membantu pertahanan. Sementara itu, sepatu emas Golden Boot atau penghargaan top scorer menjadi milik kapten timnas Prancis Kylian Mbappe yang mencetak 10 gol dalam 8 pertandingan. Nah, Mbappe ini unggul atas Lionel Messi yang mengoleksi 8 gol. Dengan capaian tersebut, Mbappe sukses menjadi top skor Piala Dunia dalam 2 edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga meraih gelar serupa pada edisi 2022 yang lalu ya. Untuk kategori

Golden Glove atau kiper terbaik. Penghargaan diberikan kepada penjaga gawang Spanyol, Unai Simon. Kiper La Furia Roja itu tampil dalam seluruh 8 pertandingan dan hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen, menjadikannya kiper dengan catatan kebobolan paling sedikit di Piala Dunia 2026. Adapun penghargaan pemain muda terbaik oleh bek muda Spanyol, Pau Cubarsí, bek berusia 19 tahun itu tampil solid dan menjadi andalan di lini pertahanan sepanjang turnamen ya. Jadi itulah penghargaan-penghargaan individu yang diumumkan FIFA terhadap beberapa pemain yang berhasil meraih penghargaan individu begitu ya. Tetap bersama kami yang pasti Belanda. Tim Belanda meraih FIFA Fair Play Trophy Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu, ternyata hanya nyamuk betina yang menggigit manusia loh. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Untuk menemukan manusia, nyamuk betina bisa melacak bau unik dari badan manusia. Makanan utama dari nyamuk jantan dan betina adalah nektar dan zat manis yang sebagian besar diperoleh dari tanaman. Tetapi, nyamuk betina membutuhkan protein tambahan untuk bertelur yang bisa didapatkan dari manusia. Itulah sebabnya, nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Dalam situs Science Daily, disebutkan bahwa para ilmuwan telah mencoba menghapus reseptor dalam upaya membuat manusia tidak terdeteksi nyamuk. Namun, setelah memusnahkan seluruh reseptor penginderaan bau dari genom nyamuk, nyamuk masih bisa menemukan cara untuk menggigit manusia. Penelitian lanjutan menemukan bahwa nyamuk telah mengembangkan sistem penciuman yang memastikan mereka bisa selalu mencium aroma manusia.

So kita tinggalkan saja Basil Valdez You untuk Anda semua yang masih mendengarkan kami di RRI Programa 1 Manado. Informasi lagi Novi hadirkan untuk Anda, ini ternyata Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan menorehkan dalam buku sejarah Luis de la Fuente masuk buku sejarah atas catatan ini ya. Jadi pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente mencatatkan sejarah baru usai membawa La Roja menjuarai Piala Dunia 2026. Gelar tersebut diraihnya setelah Spanyol mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 pada partai final Piala Dunia 2026. Keberhasilan itu bukan hanya mengantarkan Spanyol kembali ke puncak sepak bola dunia, tapi juga mengukir rekor untuk De La Fuente masuk buku sejarah Piala Dunia. Kira-kira apa catatannya? Pelatih berusia 65 tahun, 29 hari itu resmi menjadi pelatih tertua yang berhasil menjuarai Piala Dunia. Jadi, Luis de la Fuente ini memecahkan rekor pelatih tertua yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia. Pencapaiannya tersebut menjadi salah satu catatan bersejarah dalam perjalanan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia ini. Mengingat kesuksesan Spanyol di Piala Dunia 2026 ini tidak diraih dengan mudah juga ya. La Roja berhasil tampil konsisten sepanjang turnamen, yakni dengan menyingkirkan Austria, kemudian Portugal, Belgia dan Prancis sebelum akhirnya mengalahkan Argentina di laga final. Di bawah arahan Luis de la Fuente ini, Spanyol kembali menunjukkan identitas permainan yang menjadi ciri khas mereka. Kombinasi penguasaan bola, pressing tinggi dan permainan kolektif membuat La Roja tampil dominan sepanjang Piala Dunia 2026. Gelar juara dunia ini sekaligus mempertegas keberhasilan Luis membangun generasi muda timnas Spanyol. Sejumlah pemain muda mampu berkembang menjadi pilar utama hingga membawa La Roja kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Jadi keberhasilan tersebut semakin mengukuhkan posisi Luis de la Fuente sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, dirinya sukses mempersembahkan sejumlah gelar bergengsi bersama timnas Spanyol. Dengan torehan tersebut, nama Luis de la Fuente kini resmi masuk dalam buku sejarah Piala Dunia. Selain mempersembahkan gelar juara bagi Spanyol, ia juga dikenang sebagai pelatih tertua yang berhasil mengangkat trofi emas Piala Dunia. Congrats ya, terima selamat, banyak selamat untuk Anda, penggemar fans dari tim La Roja ini, karena sudah berhasil mengangkat kembali Piala Dunia 2026 di final Piala Dunia dan Spanyol menjadi juara dunia Piala Dunia 2026. Nov informasikan kita akan mengikuti warta berita daerah di tepat pukul 14.00 atau jam 2 nanti. Persembahan untuk Anda semua yang sudah menang. Kita semua jadi pemenang pokoknya ya. Seperti lagu berikut ini, The Winner Takes It All, untuk Spanyol dan para penggemar Spanyol yang hari ini menonton atau mendengar siaran kami.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Siang.
1: Kami harus jemput bola ke tempat sekolah ataupun tempat kerja ataupun di tempat layanan umum.
0: Itulah berita utama siang hari ini dan ikutilah berita selengkapnya bersama saya Novi Tahiras. Kita ke informasi yang pertama, pendengar meski berhasil memenuhi target pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG pada semester pertama tahun 2026, Puskesmas Tikala Baru masih menghadapi tantangan rendahnya minat masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara mandiri di Puskesmas.
2: Program cek kesehatan gratis di wilayah kerja Puskesmas Tikala Baru terus diperluas melalui layanan jemput bola. Pemeriksaan tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga pekerja di instansi pemerintah, sektor swasta, pelaku UMKM, hingga masyarakat di lokasi pelayanan umum. Kepala Puskesmas Tikala Baru, Rosalin Yvonne Mary Anikawingian, mengatakan strategi jemput bola dilakukan karena masyarakat masih kurang antusias datang langsung ke Puskesmas untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan.
1: Untuk capaian sampai dengan semester 1 kita sudah capai target karena sesuai yang dimintakan oleh pemerintah itu 5% dari total jumlah penduduk kita sudah capai. Sampai dengan semester 1 sudah kurang lebih 50-an sekian. Untuk CKG, pelaksanaan CKG tahun 2026, satu semester yang kami temukan adalah yang pertama sih sebenarnya terus terang masih sama. Belum ada peningkatan minat dari masyarakat, dibuktikan dengan kalau CKG mandiri masyarakat datang ke puskesmas itu jauh sekali turunnya. Kami harus jemput bola ke tempat sekolah ataupun tempat kerja ataupun di tempat layanan umum. Jadi minatnya sudah lumayan berkurang.
2: Berdasarkan hasil evaluasi selama semester pertama tahun 2026, temuan terbanyak pada pelaksanaan CKG anak sekolah adalah gangguan fungsi penglihatan yang diduga dipengaruhi tingginya penggunaan gawai, serta masalah kesehatan gigi dan mulut. Untuk kedepannya, Puskesmas Tikala Baru akan memperkuat tindak lanjut hasil screening dengan melibatkan sekolah dan fasilitas kesehatan tingkat pertama, agar peserta yang ditemukan memiliki faktor risiko dapat segera memperoleh pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Pendengar, tim transformasi pendidikan GEMIM telah dilantik dan dikukuhkan BPMS Sinode GEMIM. Mengharapkan semua sekolah GEMIM mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain di Sulawesi Utara.
3: Gereja Masehi Injili di Minahasa, GEMIM mengambil langkah perubahan untuk menunjang dan meningkatkan kompetensi serta mutu pendidikan Kristen GEMIM di Provinsi Sulawesi Utara yang ada di tanah Minahasa. Ketua BPMS GEMIM, Pendeta Dr. Adolf Kawenas MTH mengatakan, tim transformasi pendidikan GEMIM dibentuk agar semua sekolah GEMIM dapat berkompetensi dengan sekolah-sekolah lainnya.
4: Kegiatan hari ini itu pelantikan tim transformasi pendidikan Kristen GEMIM yang diharapkan dengan adanya tim ini tentunya semangat di dunia pendidikan GEMIM itu naik. Bahkan itu juga dalam rangka memperkuat kompetensi dari sekolah-sekolah GEMIM supaya mampu berkompetisi dengan sekolah-sekolah yang lain. Dan kita bersyukur ada orang-orang yang hebat yang mau bekerja untuk sekolah-sekolah GEMIM. Tuhan kiranya balas berkat bagi kita.
3: Diketahui Gereja Masehi Injili di Minahasa, GEMIM mengelola sekitar 250 lebih sekolah swasta di Sulawesi Utara. Satuan pendidikan ini mencakup berbagai jenjang mulai dari PAUD TK, SD, SMP, hingga SMA, SMK, dan SLB yang bernaung di bawah naungan Yayasan Pendidikan Aset Ervenas. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, sementara itu, tim transformasi pendidikan GEMIM mempunyai 3 tugas utama yang harus dilakukan untuk meningkatkan SDM dan mutu pendidikan di sekolah-sekolah GEMIM.
3: Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Sulawesi Utara Febri Dian dipercayakan BPMS Gemim dan Yayasan Aset RW Nas untuk melakukan transformasi besar-besaran dalam dunia pendidikan Kristen Gemim. Ketua Tim Transformasi Pendidikan Gemim Febri Dian mengatakan ada tiga tugas utama atau khusus yang harus dilakukan selang satu tahun kepercayaan yang telah diberikan ini.
5: Ada tiga tugas utama yang menjadi tugas Tim Transformasi itu, yaitu akan ada pembenahan di bidang tata kelola. Yang kedua, kita akan meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui kependidikan. Dan yang ketiga, kita akan fokus di pembenahan sarana-prasarana Gemim. Tiga poin ini menjadi tugas utama kami, saya terutama yang dilantik tadi sebagai Ketua Tim Transformasi bersama teman-teman saya. Semoga dengan penugasan ini kami bisa melakukan tugas tanggung jawab kami. Mohon dukungan semua kepala sekolah, semua pihak Gemim, sehingga tujuan kita meningkatkan mutu pendidikan sekolah-sekolah di bawah Yayasan Aset RW Nas yang notabene adalah Gemim dapat terlaksana. Target dalam waktu dekat kita akan melaksanakan assessment untuk semua kepala sekolah. Setelah itu kita akan assessment untuk semua guru dan dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan.
3: Tim Transformasi Pendidikan Gemim dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor 42 Tahun 2026 yang pengukuhan dan pelantikan di Auditorium Bukit Inspirasi Tomohon yang diawali dengan ibadah dipimpin langsung Ketua BPMS Gemim Pendeta Dr. Adolf Kawenas MTH. Tim ini bertugas melaksanakan transformasi pendidikan di lingkungan Gemim agar berkualitas dan berdaya saing global sesuai dengan amanat dan panggilan gereja dengan prioritas pada peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, berbagai stakeholder ikut ambil bagian dalam pelestarian Danau Tondano di Minahasa.
6: Persoalan Danau Tondano di Kabupaten Minahasa bukan hanya meluasnya gulma eceng gondok dan pendangkalan, tetapi juga potensi overfishing atau pemancingan dan penangkapan ikan berlebihan. Oleh sebab itu, stakeholder atau yang berkepentingan dengan Danau Tondano melaksanakan program berjalan beriringan pemberantasan gulma eceng gondok sekaligus penyebaran benih bibit ikan. Seperti program Bumi Karsa dari perusahaan konstruksi yang telah menaburkan sekitar 20 ribu bibit ikan di Danau Tondano dalam beberapa tahun terakhir ini. Kamaludin dari Bumi Karsa mengatakan program tabur bibit ikan merupakan respons dan tanggung jawab terhadap aspek perekonomian Danau Tondano.
7: Danau ini cukup luas ya, sehingga memerlukan ada pembibitan ikan dan latar belakang juga kebetulan yang merupakan juga salah satu visi-misi perusahaan kita, bagaimana kita ikut partisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
6: Penaburan bibit ikan menjadi bagian dari program untuk Danau Tondano seperti pengerukan, revitalisasi, guna mengembalikan fungsi danau sebagai debit tampungan air. Sementara itu, Jesta Saruan dari Dinas Perikanan menjelaskan, penaburan bibit ikan berfungsi antisipasi kemungkinan overfishing di Danau Tondano. Akibat penurunan fungsi, serbuan gulma air Danau Tondano mengalami penyusutan luas menjadi 4.616 hektar dengan volume tampung air 668,6 juta meter kubik. Audi Kandores melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Camat Langgoan Timur Rulan Jeffrey Masi tuntas melaksanakan agenda serah terima jabatan dan hukum tua yang lama kepada hukum tua yang baru periode 2026-2034 di 4 desa, yaitu Desa Amongena, Amongena 3, Teep, dan Desa Sumarayar.
8: Secara maraton pada akhir pekan lalu, Camat Langgoan Timur Minahasa Rulan Jeffrey Masi Sarjana Ekonomi ditemani Ketua Tim Penggerak PKK bersama Sekretaris Kecamatan Doni Lumenta dan staf melakukan agenda serah terima jabatan atau setijab di 4 desa, antaranya Desa Amongena 1, Desa Amongena 3, Desa Teep, dan Desa Sumarayar. Kepada RRI, Camat Rulan Jeffrey Masi di sela-sela setijab hukum tua di Desa Amongena 3 mengatakan, atas petunjuk Bupati Minahasa Robindo Nukambei, setelah para hukum tua selesai dilantik, langsung diagendakan acara serah terima jabatan demi mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
9: Jadi sesuai dengan arahan Pak Bupati, sejak setelah pelantikan dari hukum tua ini, langsung melaksanakan serah terima jabatan. Ada 4 desa yang ada di Kecamatan Langgoan Timur ini, Desa Amongena 1, Desa Amongena 3, Desa Waliure, dan Desa Teep, dan Desa Sumarayar, 4 desa ini.
10: Ada kesulitan Pak di acara serah terima?
9: Ya, untuk kegiatan pelaksanaan serah terima ini tidak ada kesulitan, tidak ada hambatan kepada Hukum Tua yang lama juga kami menyampaikan banyak terima kasih atas nama pemerintah Kabupaten Minahasa atas sinergi kerjanya yang telah ada yang 14 tahun, ada yang 19 tahun dalam pelaksanaan kami. Sampai saat ini tidak ada kendala. Ya, tentunya diharapkan kepada Hukum Tua yang baru marilah melaksanakan kegiatan amanah yang telah ditorekan oleh masyarakat kepada pemerintah yang baru ini, marilah melaksanakan itu dengan penuh tanggung jawab, melanjutkan pembangunan-pembangunan yang ada, tentunya selalu bersinergi dengan pemerintah baik kecamatan dan kabupaten.
8: Selain serah terima jabatan Hukum Tua, agenda sertijab juga dilakukan kepada ketua tim penggerak PKK desa yang dihadiri para perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kelembagaan di desa lainnya. Dari Minahasa, Jepasa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, harga cabai dan tomat di pasar Melengwane turun, sedangkan harga bawang stabil.
11: Harga sejumlah komoditas hortikultura di pasar Melengwane, Kabupaten Kepulauan Telat mengalami penurunan. Cabai dan tomat kini dijual lebih murah dibanding beberapa waktu yang lalu, sementara harga bawang merah dan bawang putih masih bertahan stabil. Pedagang di pasar Melengwane, Lipi, mengatakan harga cabai turun dari Rp90.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram, sementara harga tomat juga mengalami penurunan dari Rp20.000 per kilogram menjadi Rp13.000 per kilogramnya. Di sisi lain, harga bawang merah dan bawang putih masih bertahan di angka Rp60.000 per kilogram dan belum mengalami perubahan.
12: Turun bisa Rp1.000 satu cupang, Rp8.000 untuk tomat juga masih turun 1 kilo Rp13.000, untuk bawang merah masih sama harga masih Rp60 per kilogram, bawang putih juga masih sama Rp60 per kilogram.
11: Menurut Lipi, penurunan harga cabai dan tomat dipengaruhi oleh turunnya harga pembelian dari Manado sebagai daerah pemasok utama komoditas tersebut di Kabupaten Kepulauan Talaut. Menurunnya harga ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan sehari-hari sekaligus meningkatkan daya beli konsumen di pasar tradisional. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI Manado, hadirkan momen kebersamaan dalam euforia final Piala Dunia 2026.
13: Suasana penuh antusiasme dan ketegangan mewarnai kegiatan nonton dan dengar bareng final Piala Dunia tahun 2026 antara Spanyol dan Argentina yang digelar lembaga penyiaran publik RRI Manado. Terpantau bertempat di auditorium RRI Manado, para pecinta sepak bola memadati auditorium untuk menyaksikan laga puncak yang berlangsung sengit hingga babak tambahan waktu. Dalam pertandingan tersebut, Spanyol berhasil keluar sebagai juara dunia usai menundukkan Argentina dengan skor 1-0 melalui gol Ferran Torres pada menit ke-106. Kepala LPPR di Manado, Budi Nugroho, mengungkapkan bahwa atmosfer pertandingan begitu menegangkan dan berhasil membuat para penonton bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Menurut Budi, tingginya animo masyarakat menjadi kebanggaan tersendiri bagi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang menghadirkan layanan informasi dan hiburan bagi masyarakat.
14: Lihat pertandingannya menegangkan, penonton dibawa sampai di menit-menit akhir, penasaran siapa yang bakal juara dunia. Bagi kami di penyiaran publik, RRI khususnya bisa menyajikan pertandingannya melalui nonton bareng dan dengar bareng ini, kita senang karena akhirnya di final ini banyak juga yang nonton bersama kita di auditorium Malalayang ini. Niat kita adalah memberikan tontonan dan juga informasi mengenai pertandingan ini kepada para pendengar, juga penonton sekalian. Mereka juga nontonnya dengan tertib. Gitu.
13: Kegiatan nonton dan dengar bareng yang digelar RRI Manado ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk merasakan kemeriahan final Piala Dunia secara bersama-sama. Sorak-sorai pendukung kedua tim beberapa kali menggema, terutama saat peluang emas tercipta dan ketika gol kemenangan Spanyol akhirnya tercipta pada babak perpanjangan waktu. Melalui kegiatan tersebut, RRI Manado menegaskan perannya sebagai media publik yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat dalam menikmati momen-momen penting berskala dunia. Demikian Anugrah Pandai melaporkan.
0: Pendengar informasi lainnya, SPM Polda Sulut godok 62 orang calon bintara untuk mengikuti pendidikan pembentukan selama 5 bulan. Berikut wawancara Meki Kodowati bersama Wakapolda Sulut Brigjen Polisi Awi Setiono.
15: Brigjen Pol Awi Setiono. Ini ada 62 calon siswa yang baru dilantik. Nah, mungkin mereka akan mendapat pendidikan pembinaan juga di SPN.
16: Oh iya. Jadi kebetulan tadi saya mewakili Bapak Kapolda untuk menjadi IRUP, bahwa tadi saya bacakan sambutannya Bapak Kalemdikpol, bahwasanya mereka sebanyak 4.799 warga negara Indonesia yang terpilih untuk mengikuti pendidikan Bintara Pembentukan Polri. Dalam hal ini, pada tahun 2026 ini kompetensi yang mereka titipkan kepada SPN yaitu membentuk Bintara Polri yang mahir di bidang sentra pelayanan kepolisian secara terpadu atau SPKT. Kebetulan Polda Sulawesi Utara kita mendapatkan kuota 62 personel Polri, yaitu yang laki-laki, karena yang polwan semuanya ikut di Pusdik Polwan di Ciputat. Dan alhamdulillah kita dapat jatah itu, dapat kuota 62, yang rencana kita akan lakukan pendidikan selama 5 bulan di tahun 2026 ini.
15: Kur waktu 5 bulan, Pak, apa mereka siap untuk turun ke masyarakat, atau masih ada juga selain dari 5 bulan ke depan ada pelatihan atau pendidikan di luar dari SPN sendiri?
16: Oke, betul. Jadi ini kan pembentukan polisi, bintara polisi yang paling dasar ya. Jadi diktukbah pendidikan-pendidikan pembentukan bintara Polri. Jadi ini memang namanya pendidikan dasar pembentukan selama 5 bulan yang ditargetkan ya. Kita harapkan demikian. Kita harapkan bahwasanya mereka itu ya punya kompetensi yang disampaikan oleh pimpinan Polri melalui Bapak Kalemdikpol tadi. Secara umum untuk sistem pendidikan kita kan menganut sistem vokasi ya. Jadi 30% itu teori dan 70% itu praktek. Dengan praktek yang 70% itu, kita harapkan mereka ini lebih mahir di lapangan. Jadi bukan sekedar teori aja. 70% dilakukan praktek-praktek di lapangan, dengan harapan mereka dinas langsung bisa mengimplementasikan apa yang didapatkan. Makanya tadi saya sampaikan tantangan buat mereka. Di sambutan, di sela-sela sambutan beliau, saya sampaikan bahwasanya sesuai data DOS tahun 2023-2024 ini Polda Sulawesi Utara predikatnya angka kriminalitasnya tinggi berdasarkan laporan polisi gitu. Dari 100 ribu penduduk. Ini kan menjadi tantangan kita. Karena saya lihat sistem pelaporan ini yang perlu diperbaiki dalam hal penerimaan laporan awal. Karena penerimaan laporan awal ini sebenarnya ada saringan. Saringan bahwasanya laporan ini berupa pengaduan, diverifikasi dulu, diajak serta dari fungsi reserse dan fungsi yang lainnya untuk digelarkan. Apa bukti permulaan cukup atau tidak. Kemudian sekarang apalagi sudah ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan diterbitkannya KUHP dan KUHP baru ini, pada dasarnya esensi untuk melakukan restorasi justice ini yang didahulukan. Jadi setiap permasalahan tidak harus jadikan LP. Betul. Tapi kalau bisa diselesaikan, didudukkan, sehingga bisa mengurangi angka kriminalitas tadi yang sampaikan ya. Dan outcome-nya sih kita lihat sih bagusnya, kalau ada terjadi konflik mereka bisa damai, itu yang kita harapkan ya. Tidak harus saling melapor.
15: Ya. Yang terakhir Pak, mungkin apa yang bisa diharapkan kepada orang tua yang menunggu di rumah agar percayakan anaknya untuk lakukan mengikuti pendidikan?
16: Jadi untuk orang tua yang memiliki putra putrinya terbaik ya, bahwasanya 62 orang yang dititipkan kepada kami kepolisian Polda Sulawesi Utara ini, tentunya kita akan amanah, akan mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Tadi juga sudah saya tekankan, termasuk amaratnya Kemdikpol, tidak ada kekerasan-kekerasan dalam pola pendidikan, kemudian saling asah, saling asuh, kemudian untuk jadikan polisi-polisi yang humanis, ini kita harapkan betul-betul terjadi. Dan percayalah, saya sudah 3 kali di lembaga pendidikan, mulai pernah saya di Danton sampai Danki di Akademi Kepolisian, saya pernah jadi Kakorsis di SPN Batua di Makassar, saya pernah juga Wagub Akademi Kepolisian. Tentunya nanti dalam bidang pendidikan saya akan turun, akan saya cek dan pastikan mereka menerima pendidikan dengan baik.
15: Oke, itu aja Pak Wakapolda, terima kasih.
16: Oke, terima kasih.
0: Pendengar, kita ke informasi yang terakhir. Pertamina menyiapkan marshal untuk mengatur antrian yang cukup panjang di SPBU.
17: Masyarakat terus mengeluhkan terjadinya antrian yang cukup panjang di sejumlah SPBU yang melayani BBM bersubsidi jenis solar. Antrian panjang memicu kemacetan serta rawan laka lantas. Menyikapi antrian di SPBU, pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi terus melakukan monitoring penyaluran BBM di SPBU. Humas Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Lilik Hardianto mengatakan, selain melakukan pemantauan, pihaknya juga menempatkan marshal untuk mengatur antrian kendaraan.
18: Kami dari Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi terus meningkatkan monitoring pelayanan di penyaluran di SPBU. Lalu yang kedua, kita menempatkan petugas marshal di seluruh SPBU yang mengalami peningkatan aktivitas penyaluran untuk dapat mengatur antrian. Yang ketiga, kita koordinasi juga dengan APH, dengan Hiswana Migas, dan juga dengan pemerintah daerah. Lalu yang keempat adalah kita memastikan distribusi dari fuel terminal atau depot kita yang ada di Bitung kita dapat penyaluran sesuai dengan jadwal sehingga kebutuhan seluruh masyarakat di Manado ini dapat terpenuhi.
17: Dia pun mengakui meningkatnya permintaan BBM bersubsidi jenis solar karena banyak kendaraan yang beralih dari BBM non-subsidi Dexlite ke BBM bersubsidi biosolar. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Dan sekian Warta Berita Daerah Siang, Produksi Radio Republik Indonesia Manado.

0: Dan pendengar masih bersama kami di RRI Program Satu Manado, masih bersama saya Teti Bahagia dan kita masih melaju untuk 100% Indonesia. Satu kata dong untuk kata bongkar, kira-kira apa? Silakan ya di 082195835080. Oke, langsung saja. Ini gimana sih? Oke, baiklah. Mana bisa ya? Oke, baik. Dicoba lagi ya, pendengar, masih di 082195835080. Iya. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Iya, Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
1: Hai, Teti.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Jendi Armadidi.
0: Oh, tetanggaku, idolaku ternyata. Jin Armadidi, apa kabar sayang?
1: Sama dengan Titi ini, udah baik-baik.
0: Sama Kang, berapi-api di tengah-tengah hari tua begini. Oke deh, sebelum kirim-kirim salam sayang, satu kata untuk kata bongkar.
1: Bongkar pasang.
0: Bongkar pasang, oke baik. Silakan buat tiga orang spesialnya sayang, buat siapa aja?
1: Tentunya pertama masalah buat Teti yang lagi tugas. Selamat tugas, tetap semangat, sukses untuk hari ini.
0: Terima kasih.
1: Baru tamu kirim yang ada di Tareran, ada Ibu Anggreni, ada Ibu Sieni di Tomohon. Baru ada Ibu Haryati yang ada di Bunaken. Semua-semua pendengar setiap Pro 1, fans Pro 1 dimanapun berada.
0: Yeah.
1: Salam kompak, salam kasih semua.
0: Okay.
1: Salam tersayang, salam paling sayang.
0: Oke deh. Untuk yang tersayang, paling sayang. Siapa mau blok? Oke deh. Silakan lagi di belakangnya, Teti tunggu di belakang Jin Armadidi. Halo.
2: Selamat sore
0: sayang. Dengan siapa di mana?
2: Vika.
0: Sina di Kanaan. Oke deh Vika, apa kabarnya hari ini?
2: Puji Tuhan.
0: Semangat. Oke, baik. Sehat, semangat dan bahagia. Baik, Vika, sebelum kirim-kirim salam sayang, satu kata untuk
2: rahasia. Rahasia
0: bongkar. Oh, bongkar rahasia. Ya. Oke, boleh juga. Itu paling banyak itu zaman sekarang. Bongkar rahasia. Boleh, boleh, boleh. Oke, silakan sayang, tiga orang spesialnya buat siapa aja?
2: Selamat bertugas, Tuhan selalu melindungi Kak Teti.
0: Amin. Amin, terima kasih.
2: Yang tercinta, sayang lainnya Sina, yang kedua buat Ibu Agnes, Nandan Nuteli, salam sehat ke keluarga,
0: Nuteli,
2: yang ketiga buat Ibu Stefania,
0: Nandan
2: Nuteli, salam sehat juga bersama keluarga.
0: Oke.
2: Sesuanya Ketiri, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih Vika. Satu penelpon lagi yuk ya, di belakangnya Vika. Teti tunggu masih di 082195835080. 100% Indonesia. 100% Indonesia. Halo.
3: Halo.
0: Selamat sore Ibu, dengan siapa di mana?
3: Indonesia Bang.
0: Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
3: Selamat sore, Natalia di Palu.
0: Natalia di Palu. Apa kabar Natalia? Panaskah, hujankah, mendungkah? Aduh, ini delay banget ya. Oke, Ibu Natalia.
3: Panas gerah.
0: Oh, panas, ya. Panas ya. Sama dong kita, iya. Sama-sama Tore. Sama-sama jadi Tore.
3: Berarti ini selangit ya Mbak Teti.
0: Ya dong, kita selangit. Oke deh, Ibu Natalia. Sebelum ngirim-ngirim salam, iya, satu kata untuk kata bongkar dong. Apa kira-kira?
3: Rusak Mbak Teti.
0: Rusak, baik. Tiga orang spesialnya buat siapa, iya, aja tuh?
3: Saya mau salam yang pertama ya buat bapak-bapak dulu ya. Ada Pak Wekap yang ada di Woloan, selamat sore, salam sehat, salam kompak. Yang kedua ada Pak Mut di Ampana, selamat sore juga Pak Mut, apa kabar ya. Dan yang ketiga ada Pak Yosrifa yang ada di Erma Didi, selamat sore, harapan ada sehat. Buat Mbak Teti, sukses selalu ya sampai air siaran.
0: Iya, terima kasih.
3: Terbaik buat Mbak Teti dan keluarga yang ada di rumah. Makasih
0: terima
3: Mbak
0: kasih,
3: Teti,
0: Ibu
3: selamat sore.
0: Terima kasih Ibu Natalia, selamat sore. Kita langsung aja yuk ya, pokoknya satu kata untuk bongkar, ada yang bongkar pasang, kemudian ada bongkar rahasia, dan ada bongkar karena rusak ya. Oke, kita langsung saja.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan lagi untuk 100% Indonesia. Dan di line telepon, Titi sudah buka untuk Anda yang pengen ikutan. Satu kata untuk bongkar ya. 100%
1: Indonesia.
0: 100% Indonesia. Iya, 100% Indonesia, Indonesia dengan siapa di mana?
1: Sore Bu Teti.
0: Oh, Ibu Haryati. Apa kabar Bu Naken?
1: Totok Bik Mupira.
0: Totok Bik Mupira. Hai nyenyak panas.
1: Abi panas sekali.
0: Totok Bik Mupatu ambe ya. Oke deh, hati jatuh bikin adem Kang.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Cuaca biarlah panas.
0: Itulah.
1: Hati tetap
0: dingin. Oke, baiklah. Satu kata untuk bongkar sayang sebelum ngirim-ngirim
1: bongkar
0: salam.
1: Bongkar tenda.
0: Bongkar tenda. Oke, baiklah. Oh, memang banyak orang udah pasang tenda ini, Mbak Uni Bola, Kang.
1: Ada nonton bareng.
0: Ada nonton bareng.
1: Ini kan ada pasang tenda. Kenapa dong baru udah mau bongkar?
0: Kenapa dorang baru mau bongkar? Oke deh. Itulah. Baiklah, silakan sayang. Untuk
1: salam
0: tiga orang spesial.
1: Buat Ibu Teti bahagia yang sedang bertugas, selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin.
1: Doa terbaik buat Ibu Teti sekeluarga yang ada di rumah, semoga selalu bahagia seperti namanya.
0: Amin.
1: Lanjut, salam yang pertama yang baru lewat tadi, seorang baby cantik yang ada di Ermadi, di DJ. Salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu. Apa kabar Ibu Ani? Salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga ada siapa ya yang ketiga? Oh, ada Ibu Fiona aja yang ada di Pertami. Salam sehat bersama keluarga. Buat Ibu Teti yang cantik baik hati. Moto Tabian, Moto Tanoban, Moto Tompiaan.
0: Oke deh.
1: Syukur mo Anto.
0: Syukur mo Anto.
1: Indonesia, Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Terima kasih. Di belakangnya, Teti tunggu lagi. Untuk yang mau suka ikutan di line telepon siapa ya? Langsung saja kalaupun masih ada satu kata untuk apa tadi? Bongkar. Jadi sudah ada bongkar pasang, bongkar rahasia, bongkar tenda. Oke. 0821-9583-5080 sembari kita menunggu untuk yang pengen ikutan, kita langsung saja, ini dia.

0: aku kembali.
1: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
2: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah

seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya, mengkategorikan generasi sandwich menjadi 3 ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Iya, dan sepertinya saat ini kita telah sampai di sesi yang paling akhir ya. Untuk 100% Indonesia tinggal 2 orang penelpon saja yang bisa Titi terima. So, line teleponnya sudah Titi buka langsung saja. Oke deh, 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Indonesia Motoling, Cliff.
0: Hai Cliff, apa kabar?
1: Ah, baik-baik.
0: Mantap.
1: Cuaca panas, disertai dengan angin.
0: Angin juga. Sepoi-sepoi. Soba redate ini tuh panas, soba masuk sore dan Cliff toh.
1: Oh iya, masuk sore sudah agak dingin.
0: Satu kata dulu untuk bongkar dan Cliff.
1: Bongkar kan? Reparasi jodang.
0: Reparasi, oke deh.
1: Kadang kalau orang di bengkel-bengkel
0: betul, ya, betul. Oke deh, benar sekali. Oke, baik Cliff, 3 orang spesial dang.
1: Oke, pertama mau salam Pak Titi, tetap sehat, diberkati, sukses.
0: Amin Cliff, amin, terima kasih.
1: Oke, kita menyapa 3 spesial. Ada Tante Kiki Wondal yang ada di Jalan Pondano. Dan kedua ada Tentara Tersingkul di Parigi 7. Dan terakhir ada saudaraku yang ada di Bitung, ada Pak Melki J. Pangemanan. Semoga sehat dan sukses.
0: Oke.
1: Okay. Itu saya Tetri, terima kasih.
0: Sama-sama Cliff, sore. Terima kasih, selamat sore. Oke deh, satu penelpon terakhir kalaupun memang masih ada. Masih di 0821-958-35080. Untuk bongkar reparasi menurut Cliff ya. Oke deh, sepertinya Cliff jadi penelpon kita yang terakhir, Cliff ya. Dan kita langsung saja ke 2 lagu terakhir kita. Jangan kemana-mana, karena nanti Titi akan kembali untuk Anda di program kita berikutnya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pernah nggak sih kamu perhatiin kalau di tutup pena ada lubang kecil di ujungnya? Banyak yang mikir ini cuma desain atau biar tintanya nggak cepat kering. Ternyata fungsinya lebih penting dari itu, bisa menyelamatkan nyawa. Jadi gini, banyak orang terutama anak-anak punya kebiasaan menggigit tutup pena. Nah, kalau nggak sengaja ketelan dan tersangkut di tenggorokan, itu bisa bikin sesak napas. Disinilah lubang kecil di tutup pena berperan. Lubang ini memastikan udara tetap bisa mengalir kalau tutupnya tersangkut di tenggorokan. Jadi seseorang masih bisa bernapas sambil menunggu pertolongan medis. Jadi ini bukan hanya sekedar desain biasa, tapi inovasi kecil yang punya dampak besar. Lain kali, lihat tutup pena. Ingat, kadang hal kecil yang kita anggap sepele ternyata bisa menyelamatkan nyawa.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat.
1: Ih,
2: jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih
1: terus?
2: Yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada

Saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Pendengar, tahukah Anda, meskipun para ahli astronomi menyatakan bumi berbentuk bulat, tetapi kenyataannya tidak bulat sempurna, layaknya bola. Jika melihat foto bumi dari luar angkasa, memang sekilas bumi nampak bulat. Para astronot yang melihat bumi dari luar angkasa menjulukinya dengan sebutan marmer biru. Dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan, para ilmuwan sepakat mengatakan bahwa bentuk bumi tidak bulat sempurna. Bentuk aslinya lebih dekat dengan elipsoid. Dari potret luar angkasa, permukaan bumi nampak bulat mulus, padahal aslinya tidak. Permukaan bumi memiliki bentuk yang tidak merata, hal ini disebabkan oleh adanya pegunungan yang menjulang tinggi dan juga cekung palung laut. Fenomena alam ini berkontribusi pada bentuk bumi yang sedikit tidak beraturan.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Baik pendengar, selanjutnya segera kita akan bergabung bersama rekan-rekan yang ada di RRI Tahuna untuk Lintas Magota ya, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini.

0: ada langkah-langkah yang preventif untuk melakukan agar kondisi jalan tersebut masih tetap dipertahankan berupa pemeliharaan berkala, pemeliharaan rutin dan sebagainya. Namun itu pun kita intervensi dengan dana DAO itu memang terbatas.
1: Meski demikian, jalan nasional yang melintasi Kabupaten Pohuwato tetap berada dalam kondisi mantap sehingga masih mampu menopang aktivitas ekonomi dan distribusi barang. Pemerintah daerah berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat terus ditingkatkan agar percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan di Provinsi Gorontalo dapat segera terwujud. Dari Gorontalo, Desi Ransa Mahmud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Prediksi Lurah Tonak 1 Kecamatan Tahuna Timur, Roy Mododahi menjagokan tim Spanyol di partai final akhirnya terbukti. Reporter Alexander Dalengkade.
4: Lurah Tonak 1 Kecamatan Tahuna Timur, Roy Rogers Mododahi, salah satu penggemar sepak bola Sangihe pendukung Jerman, akan memberikan dukungannya kepada tim Spanyol pada laga final melawan Argentina. Menurutnya, tim Eropa memiliki karakter permainan yang sangat ia sukai serta menunjukkan wibawa ketika berada di lapangan. Akhirnya, dukungan Roy Mododahi terhadap tim Spanyol tidak sia-sia. Setelah Senin pagi, Spanyol berhasil menundukkan tim tangguh Argentina dengan skor tipis 1-0 di babak perpanjangan waktu. Dengan kemenangan tipis tersebut, membuat pendukung Spanyol dengan euforia, konvoi kendaraan roda 2 dan 4 mengelilingi ruas jalan kota Tahuna.
5: Ayam saya Jerman, terus terang saja. Saya tetap mendukung tim Eropa, ya, yaitu Spanyol, sebab menurut saya tim-tim Eropa itu lepas daripada kemampuan individual pemain, tim-tim Eropa itu memang sangat saya gantungi ya, dari sisi permainan, dan terlihat ada wibawa tim di dalam lapangan seperti itu. Jadi saya tetap mendukung tim Spanyol untuk menjadi juara terdunia tahun ini.
4: Ia mengajak seluruh penggemar sepak bola di Kabupaten Kepulauan Sangihe agar menyikapi pertandingan secara positif karena Piala Dunia merupakan hiburan sekaligus ajang menikmati olahraga bergengsi dunia. Alexander Dalengkade melaporkan.
3: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Kepolisian Resort Kepulauan Talaut kembali melakukan penyegaran organisasi. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko memimpin langsung upacara serah terima jabatan atau sertijab 6 pejabat utama dan Kapolsek Melongwane. Mutasi ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan masyarakat terutama di wilayah perbatasan negara. Reporter Robert Tamaroba.
6: Upacara serah terima jabatan sertijab yang berlangsung di Ulama Polres Kepulauan Talaut Jumat 17 Juli 2006 menjadi momentum penting bagi jalannya roda organisasi kepolisian di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Sejumlah jabatan strategis yang mengalami pergeseran diantaranya adalah Kasat Samapta, Kasat Intelkam, Kasat Binmas, Kasat Tati, Kasiwas, Kasipropam, dan Kapolsek Milongwane. Dalam amanatnya, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko menegaskan mutasi di lingkungan Polri adalah hal wajar. Ia berharap pergantian ini bisa menjadi semangat baru dan inovasi dalam melayani masyarakat. Mengingat karakteristik Talaut sebagai wilayah perbatasan, Kapolres meminta pejabat baru segera menyesuaikan diri dan memperkuat sinergi dengan Pemda, TNI, serta instansi terkait. Tak lupa ia menyampaikan apresiasi dan reward atas dedikasi pejabat yang lama. Beberapa pergeseran posisi diantaranya jabatan Kasat Samapta kini dijabat oleh Ibtu John Lee Rudy Pelango. Sementara Ibtu Fiber Jacobson Koas resmi mengemban tugas sebagai Kasat Binmas. Pergeseran berantai juga terjadi di internal Polres Talaut. Ibtu Kri Stefanus Emmanuel Ronaung kini menjabat sebagai PS Kasiwas, menggantikan Ibda Jamie Ronald Tipawail yang dipersiapkan menjadi Kapolsek Melongwane. Sementara Kapolsek Melongwane sebelumnya, Ibda Ekman Firko Gagola dipersiapkan menjabat Kasat Tahti. Untuk Satfung Intelijen, jabatan PS Kasat Intelkam, kini dipersiapkan kepada Ibtu Yeri Ertadus Carlos, menggantikan Ibtu Sutarno yang ditarik ke Polda Sulawesi Utara. Terpantau upacara berlangsung khidmat. dengan dihadiri oleh Wakapolres Kompol Kresman Mulalinda, para PJU, serta pengurus Bayangkari Cabang Kepulauan Talaut. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup Lintas Magota, Manado Gorontalo Tahunan dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Brigjen Pol Sri Bardiyati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026. Saya menghimbau dan mengajak seluruh jajaran Polisian Republik Indonesia, TNI, aparatur sipil negara, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saya cintai. Melalui

wujudkan provinsi Gorontalo yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba. Bersinar. War on Drugs for Humanity. Huha. Assalamualaikum.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans

Banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya

0: Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok. Woohoo!

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat. Kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia. Lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup. Tapi hidupnya untuk maha hidup. Hidupnya bukan untuk mati. Tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk maha hidup. Dia tidak takut mati. Dia tidak cari mati. Dan ia tidak lupakan mati. Tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini. Tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih. Saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Mado sore ini masih menemani Anda kali ini. Menit ke-53 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Apakah Anda masih dengan euforia Piala Dunia? Di kesempatan hari ini pendengar, Senin 20 Juli 2026, para penggemar Timnas Spanyol, congratulations. Selamat ya atas perolehan gelar Piala Dunia di tahun 2026 kali ini dengan skor tipis 1-0 melalui gol tunggal di babak penentu. Namun memang pendengar, euforianya terasa di Kota Manado dan sekitarnya karena memang ada beberapa nonton bareng, dengar bareng juga yang diadakan di Kota Manado dan sekitarnya. Ada yang sempat menonton mungkin di auditorium RRI tadi pagi, atau juga Anda yang sempat bergabung di kawasan Megamas Manado. Seperti informasi dari rri.co.id pendengar, Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirza Agus bersama jajaran Forkopimda Sulawesi Utara ini menghadiri nobar final Piala Dunia di kawasan Megamas tadi pagi. Dan acara tersebut dihadiri ribuan warga Kota Manado dan sekitarnya. Makanya Anda sempat mungkin mengalami sedikit kemacetan pagi hari di seputaran Boulevard ya. Dan turut hadir dalam kegiatan ini pendengar Gubernur Sulawesi Utara, juga Majen TNI Purnawirawan Julius Salvanus, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai, dan Kasdam 13 Merdeka Brigjen TNI Wahyu Eko Purnomo, Kapok Sahli Pangdam 13 Merdeka Brigjen TNI Sabtono Siwarudi, serta jajaran PJU Kodam 13 Merdeka. Dan dalam laga tersebut pendengar, banyak sekali apresiasi, antusiasme warga masyarakat Kota Manado yang walaupun dipenuhi ketegangan, begitu euforia yang begitu terasa untuk final Piala Dunia, tapi warga Manado katanya tetap tertib mengikuti jalannya kegiatan hingga selesai. Dan itu dia pendengar, mungkin untuk Anda juga yang sempat mengikuti nonton bareng di kawasan Megamas atau juga di auditorium RRI tadi pagi atau juga di beberapa titik Kota Manado dan sekitarnya, syukur-syukur ya. Selamat karena Anda juga sudah katakanlah menjaga situasi tetap kondusif begitu, tertib, aman, sampai membubarkan diri dengan ya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pastinya. Tidak berkecil hati mungkin untuk para penggemar Argentina ya, karena memang sudah banyak sekali juga capaian-capaian yang sudah diraih, tapi memang lebih ke Spanyol kali ini tipis 1-0 yang sudah membawa euforia Piala Dunia 2026 ini semakin meriah pendengar untuk para pendukung Barcelona sudah pasti yang sudah sangat-sangat berbahagia karena memang jagoannya, timnasnya pendengar ini bertemu di Piala Dunia 2026. Selamat malam untuk Anda yang ada di Kota Manado dan sekitarnya, masih merasakan kemacetan mungkin di beberapa ruas jalan yang ada di Kota Manado karena memang di jam-jam seperti ini cukup krusial ada di jalan raya. Sabar-sabar kalau memang lagi macet. Jangan lupa pendengar untuk selalu mematuhi yang namanya peraturan lalu lintas yang ada. Jangan lupa juga untuk Anda menjaga yang namanya kecepatan atau batas kecepatan kendaraan Anda. Saya Priscila masih menemani untuk Manado sore ini pendengar, dan nanti Anda akan mendengarkan untuk pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah seperti biasa kami hadirkan drama Radio Pro 1. Untuk hari ini 20 Juli 2026 dengan judul Izin 0 Rupiah, produksi RRI Ranai. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: Ya, berkasnya sudah lengkap ya Mbak. Cuma buat mempercepat prosesnya ada biaya administrasi tambahan. Kecil kok, cuma 200 ribu saja. Buat uang rokok.
1: Baik Pak, saya pikir-pikir dulu ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu, berkas izin usaha warung udah selesai, tapi disuruh nambah 200 ribu lagi. Kalau enggak katanya antriannya panjang, Bu.
1: Ya Allah, Nak. Itu setengah modal warung kita seminggu loh. Tapi gimana ya? Memang sih, orang-orang juga pada ngasih.
0: Ya sudah, Bu. Nanti Sari cari cara dulu ya, Bu ya. Duh, ini dibayar nggak ya? Kalau nggak dibayar, bisa-bisa dipersulit izin usahanya ibu. Tapi kalau dibayar, nanti enakan petugasnya terus-terusan pungli.

0: Permisi Bu Kabit, saya Sari, saya mau melapor.
1: Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini Bu, kemarin saya ngurus surat izin usaha ibu saya, tapi saya disuruh bayar 200 ribu sama petugas loket. Katanya sih biar cepat selesai. Ini ada rekamannya Bu.
2: Kok cuma 200 ribu saja?
0: Saya nggak mau bayar, Bu. Kan harusnya gratis sesuai aturan.
1: Begitu ya? Ayo, ikut saya dulu, Mbak.
0: Baik, Bu.
1: Pak Joko, ini gimana ya? Kita kan sudah MOU zona integritas. Nggak ada uang rokok.
3: Saya khilaf, Bu.
1: Haduh Bapak ini, tidak bisa begitu Pak. Saya kasih surat peringatan ya Pak, dan tolong jangan diulangi lagi.
3: Baik Bu, saya minta maaf Bu.

0: Mbak Sari, terima kasih ya sudah berani melapor. Itu bentuk melawan korupsi. Berkas izin usaha ibunya Mbak Sari langsung kami proses. Gratis, itu hak Mbak, bukan hadiah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bu.
0: Iya, sama-sama.

0: Assalamualaikum. Halo Bu.
1: Waalaikumsalam, kenapa nak?
0: Bu, Alhamdulillah surat izinnya sudah jadi Bu. Gak bayar lebih 1% pun.
1: Alhamdulillah ya Allah. Anak ibu hebat. Ternyata keberanian untuk bicara itu penting ya nak. Karena dengan begitu banyak orang yang tidak lagi menjadi korban.
2: Korupsi dan pungli merugikan masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap pelayanan publik. Karena itu, setiap warga memiliki peran penting untuk mencegahnya dengan menolak segala bentuk pungutan yang tidak sesuai aturan. Jangan takut untuk melapor jika menemukan tindakan pungli oleh petugas pelayanan. Keberanian Anda dapat membantu mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Mari bersama berani menolak, berani melapor, dan berani melawan korupsi demi Indonesia yang lebih baik.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Hills Promotional Only.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

yang tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Manado. Sore ini saya hadirkan untuk Mimbar Agama Hindu, edisi Anda mendengarkan hari ini Senin 20 Juli 2026. Selamat mendengarkan.

Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua umat sedharma yang dikasihi Ide Sang Yang Widiwasa. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa karena pada waktu ini bisa membawakan mimbar yang bertema Asta Brata. Dalam ajaran agama Hindu, setiap individu adalah seorang pemimpin, minimal kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Pemimpin atas pikiran, keinginan, dan tindakan. Ketika kita gagal memimpin diri sendiri, kita tidak akan pernah bisa memimpin orang lain, baik itu keluarga, organisasi, maupun bangsa. Untuk menjadi pemimpin yang ideal, tangguh, dan dicintai, Kitab Suci Ramayana memberikan kita sebuah mahakarya ajaran kepemimpinan yang adil dan ulung, yaitu Astabrata. Hari ini mari kita renungkan bersama bagaimana ajaran kuno ini tetap menjadi solusi bagi tentang kepemimpinan modern. Yang pertama, Indra atau Indra Brata yang bersifat hujan. Dewa Indra adalah manifestasi Tuhan sebagai pemberi hujan. Hujan turun dari langit secara merata dan untuk menyemburkan ke bumi yang kering. Seorang pemimpin harus mampu memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan ilmu pengetahuan kepada bawahannya secara adil dan merata, tanpa membeda-bedakan golongan. Yang kedua, Yama Brata yang bersifat hukum atau keadilan. Dewa Yama adalah penegak hukum yang adil dan tidak pandang bulu terhadap segala perbuatan, yaitu karma pala. Pemimpin harus tegas dan adil dalam menegakkan aturan, hukum atau boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Keberanian menegakkan kebenaran atau dharma adalah kunci kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, Surya Brata yang bersifat matahari. Matahari memberikan cahayanya secara konsisten, mengusir kegelapan dan menguapkan air secara perlahan tanpa membuat bumi merasa tersakiti. Pemimpin harus menjadi sumber energi, motivasi, dan inspirasi dalam hal memungut kontribusi ataupun pajak. Lakukan secara bijak dan tidak memberatkan, lalu kembalikan hasilnya kepada kemaslahatan bersama. Yang keempat, Canda Brata yang bersifat bulan. Bulan memancarkan sinar yang lembut dan indah, memberikan keteduhan di tengah kegelapan malam. Seorang pemimpin harus memiliki tutur kata yang menyejukkan atau tri kaya parisuda dan membawa yang tenang. Di mana krisis atau penuh konflik, kehadiran pemimpin harus mampu menamaikan situasi, bukan malah memperkeruh suasana. Yang kelima, Bayu Brata yang bersifat angin. Melihat kondisi nyata rakyat yang atau anggotanya, jangan hanya duduk di balik meja dan menerima laporan yang manis-manis saja. Yang keenam, Kuera Brata yang bersifat dewa kekayaan. Dewa kekayaan adalah lambang pengelolaan, kemakmuran, dan kebijaksanaan. Pemimpin harus memiliki kecerdasan finansial dan moral. Ia harus hidup bersahaja, tidak boros, serta menggunakan anggaran atau fasilitas jabatan murni demi kepentingan bersama, bukan untuk keserakahan pribadi. Yang ketujuh, Baruna Brata, sifat ini seperti samudra, lautan. Lautan begitu luas, ia menampung segala jenis air, baik yang bersih maupun yang kotor, namun lautan tetap murni dan berwibawa. Pemimpin wajib berjiwa besar, berwawasan luas, dan memiliki toleransi yang tinggi. Ia harus siap menerima kritik, saran, bahkan cemoohan, lalu menyiranginya dengan kepala dingin menjadi sebuah kebijakan yang baik. Yang terakhir, Agni Brata yang bersifat api. Api memiliki sifat membakar apapun secara tuntas dan melambangkan semangat yang berkobar. Pemimpin harus memiliki semangat juang yang tinggi untuk membawa perubahan positif. Ketika menemukan kecurangan atau kemalasan, ia harus
bertindak tegas membakar habis melintaskan yang merusak organisasi ataupun negara. Umat Sedharma yang berbahagia, Astabrata bukanlah teori politik yang asing. Ajaran ini adalah cerminan spiritual. Sifat-sifat ini bisa kita latih mulai detik ini dalam skala terkecil. Di dalam rumah tangga, sebagai orang tua, di lingkungan kerja, sebagai rekan yang bertanggung jawab, hingga di masyarakat. Ketika 8 sifat alami ini berputar dengan keseimbangan dalam diri kita, maka kedamaian dan kesejahteraan dunia atau jagadita pasti akan terwujud. Ingatlah selalu sloka suci, mari kita jadikan Astabrata sebagai kompas moral untuk memimpin diri kita sendiri dalam menuju jalan Dharma. Demikian yang dapat saya sampaikan pada mimbar agama ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Dan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
4: bangku sekolah. Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama, dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
3: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel. Gak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya. Jadi kita juga ada kewajiban mengupdate biar Bapak Ibu update terus juga kan?
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
7: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
6: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
9: Namun demikian dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu tetap tinggi ya. Tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan wah produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menerus yang lain. Ini ternyata tidak.
8: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
10: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioksida equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Dan ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
8: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Eliana Zahra melaporkan.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
12: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
12: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
13: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
12: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
14: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
15: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49,25 5% laki-laki, perempuan 50,15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
16: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
14: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
0: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Tisnen Suhanda.
17: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
18: Ada semua di data-datanya ada.
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
18: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar. Gitu ada juga.
17: Ada jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
19: Sementara itu, Febri Diansah selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
20: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda yang mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum, seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar. benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
1: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
21: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
22: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
21: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial. Karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
22: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
23: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
22: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
24: Come on, Johnny.
2: Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini

We push them hard. Bukan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras. Pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.

0: Piala AFF.
1: Yeah, of course we know a lot about the
2: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik, dan kami akan memberikan segalanya.
1: Yeah, like I said, we're preparing well and we're gonna get

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan berita nasional Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM. Selamat malam untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Waktu di studio kami pukul 20:29 waktu Indonesia Tengah. Untuk Manado malam hari ini, tepatnya di hari Senin 20 Juli 2026, saya Iqdar Sono Memuaya kembali hadir untuk Anda hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Ari langsung dengan Hampa ya. Oke, membawa kita ke posisi waktu pukul 20.41 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, keseluruhan dari Piala Dunia 2026 sudah berakhir di pagi hari tadi. Namun sampai saat ini masih kelihatan postingan dan masih terasa ada sisa-sisa ya. Oke. Dan semoga kembali lagi ke suasana yang normal setelah sebulan lamanya. Ada yang begadang sampai di pagi hari ya demi Piala Dunia 2026. Ya, pendengar, kapten timnas Prancis Kylian Mbappe menyabet penghargaan sepatu emas Piala Dunia 2026 sebagai pencetak gol terbanyak turnamen tersebut. Penyerang Real Madrid itu membukukan total 10 gol dari 8 pertandingan yang dijalani skuad Les Blues. Dan catatan tersebut mengantarkan Mbappe menyamai raihan legenda Jerman Gerd Müller saat menjadi top scorer Piala Dunia 1970. Pemain 27 tahun itu juga menjadi pemain pertama sejak 56 tahun yang menorehkan 2 digit gol dalam satu turnamen. Dan dalam sejarah Piala Dunia hanya 4 pemain yang meraih perolehan 2 digit itu, termasuk Mbappe dan Müller. Sándor Kocsis dari Hungaria mencetak 11 gol pada edisi 1954 dan Jas Fontaine dari Prancis mencetak 13 gol pada 1958. Mbappe memastikan gelar top scorer saat Prancis menghadapi Inggris pada laga perebutan tempat ketiga. Meski mencetak 2 gol, Les Blues tetap harus mengakui keunggulan Inggris dengan skor 4-6. Prestasi individu tersebut ternyata tidak mampu menutupi kekecewaan Mbappe atas kegagalan Prancis melaju ke final. Dan sebelumnya, pendengar, langkah Les Blues terhenti di babak semifinal setelah dikalahkan Spanyol yang kemudian keluar sebagai juara dunia. Usai pertandingan, Mbappe mengaku memiliki perasaan campur aduk meski berhasil membawa pulang penghargaan sepatu emas. Menurutnya, tampil di partai final jauh lebih berarti dibandingkan menjadi pencetak gol terbanyak turnamen. Dan Mbappe menambahkan penghargaan tersebut memang akan menjadi bagian penting dari warisan karirnya. Namun kegagalan membawa Prancis ke final Piala Dunia 2026 masih menjadi hal yang paling membebaninya. Dan perjalanan Mbappe menuju gelar sepatu emas dimulai sejak fase grup. Dia langsung tampil tajam dengan mencetak 2 gol ke gawang Senegal dan membobol gawang Irak 2 kali. Ketajamannya Mbappe terus berlanjut pada babak ke-32 besar dengan gol ke gawang Swedia. Saat melawan Paraguay dan Maroko pada babak 16 dan 8 besar, dia mencetak masing-masing 1 gol. Dengan torehan 10 gol, Mbappe kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu penyerang terbaik dunia. Pemain bertinggi 178 cm itu juga mencatat rekor baru dengan menjadi top scorer Piala Dunia 2 kali berturut-turut. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda tetap bersama kami di suasana malam hari ini ya. Oke, kita berjumpa kembali di perjalanan Ruang Rindu untuk edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Saya buka 0821-9583-5080 untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami. Ya, Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam. Ya. Ibu Ike Darsono Muaya, Ruang Rindu. Ruang Rindu, memori lewat lah.
0: Ya, dengan siapakah ini? Di mana?
1: Yang Bung Benijo di bawah Bungun Utara.
0: Ya, Bung Benijo. Ya, seperti apa saat ini perbedaannya antara di Piala Dunia sampai saat ini yang sudah selesai? Seperti apa di Bournemouth?
1: Ada yang gembira ibu kayak ada yang senang, ada yang bersedih. Termasuk Bung Benijo, kalah tuh ayam.
0: Oh ya, kalah kasihan ya. Oke, jadi masih terasa sampai sekarang.
1: Iya masih Korea itu masih apa itu di medsos itu memang lain saja ke baku perik terbalas so abis leku aku mau baku gara lagi.
0: Oke, jadi masih terasa ya. Kekalahan, oke. Okay.
1: Boleh, yeah. Jo. Oke. Okay. Nomor 2, nomor 2. Oh, iya. Masih lumayan.
0: Masih lumayan, ada hiburan.
1: Dan ada sekali kan.
0: Menghibur diri ya. Oke, okay. Menghibur diri. Oke, okay. Iya. Menghibur diri. Silakan, Bung Benijo. Mau kirim buat siapa? Mau nasional, mau lokal? Iya, silakan.
1: Oke, okay, tentunya pertama-tama Ibu Ika Darsono Muaya yang tugas ya, tetap semangat dan berkati. Salam untuk keluarga, salam sehat. Yeah. Ada orang spesial malam hari ini. Ada Ibu, siapa ya? Ada Ibu Sek ini, nggak dengar-dengar ini.
0: Iya.
1: Tarif pertama. Ada Ibu Kesau, no?
0: Mungkin.
1: Sampai Ibu Sek ini, artis ini,
0: keluar daerah mungkin.
1: Iya, Ibu mungkin.
0: Iya.
1: Yang kedua, ada siapa ya? Ada Ibu Haryati di Bunaken. Terus yang ketiga ada Pak Islam dari Blambangan Utara. Ibu Ike, makasih. Selamat malam.
0: Iya. Oke, terima kasih. Selamat malam Bung Benijo yang ada di Bournemouth ya. Oke, jadi menghibur diri karena pilihannya yang dijagokan atau difavoritkan kalah ya. Oke, iya. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mudah-mudahan ya sudah selesai Piala Dunia 2026. Kembali lagi ke aktivitas masing-masing ya. Oke, okay, silakan Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
0: Iya. Oke, okay, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Iya, di Palu, Mbak Ike.
0: Iya, Ibu Natalia, posisi Palu ya. Oke. Okay. Iya, Ibu Natalia, gimana suasana di Kota Palu semasi ada Piala Dunia dan sekarang sudah selesai seperti apa, Ibu Natalia?
2: Pokoknya di sini lagi cerah. Terus saya cuma dengar-dengar juga itu bola kaki tadi pagi sampai siang sampai sore. Masih membicarakan kekalahan.
0: Iya, ya masih tetap ya. Oke, iya. Masih membekas.
2: Tapi kalau saya memang Mbak Ika Spanyol.
0: Ya. Oh iya, memang. Jadi menang ya. Oke. Okay. Iya.
2: Menang Spanyol.
0: Oke, okay. Jadi
2: iya, Mbak Ika,
0: favoritnya
2: salam
0: menang.
2: Salam ya.
0: Oke, okay, silakan Ibu Natalia.
2: Salam yang pertama ada Ibu Aurina yang ada di tataran 2. Ayo gabung Ibu Aurina.
0: Iya.
2: Ada Mbak Ike malam ini yang lagi nyiar.
0: Iya.
2: Tapi kayaknya Ibu Aurina sudah sehat kembali seperti semula.
0: Iya.
2: Ayo gabung ya Ibu Aurina, salam sehat, salam kompak selalu.
0: Iya.
2: Yang kedua ada Ibu Jenny Surentu juga, selamat malam. Selamat beristirahat, semoga dijumpai dalam keadaan yang sehat. Dan yang ketiga ada Ibu Nike Dilelem, selamat malam juga, salam sehat. Salam manis kompak-kompak selalu Mbak Ika, tetap semangat ya,
0: okay.
2: Sukses selalu.
0: Iya.
2: Bahagia selalu dan
0: amin.
2: Terbaik buat Mbak Ika.
0: Iya, amin. Terima kasih.
2: Makasih Mbak Ika.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam Ibu Natalia yang ada di Palu ya. Oke, selamat malam. Kita ke lagu dulu, ada Ari Kusmiran Aku dan Dia, kemudian Betaria Sonata Hatiku Menangis. Selamat malam untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pos 1 Kanal, informasi dan inspirasi kita lanjut lagi ya. Setelah dua nomor bagus tadi yang sudah hadir untuk Anda. Oke, silakan di 08219835508. Oke, Pros 1 selamat malam. Halo.
1: Ruang rindu.
0: Iya.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Oke.
1: Okay. Mm-hmm. Selamat malam Ibu Ike.
0: Iya, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
1: Yang punya Bunaken.
0: Yang punya Bunaken. Oke, okay, gimana Ibu Haryati antara
1: kalau di Bunaken sini?
0: Iya.
1: Ini di apakah jalan masih sana lagi ada merayakan kemenangan,
0: oh,
1: lagi
0: ya
1: ada acara.
0: Oke. Okay. Yang merayakan di sini ya.
1: Iya. Juara 2.
0: Oh iya.
1: Kalau kita juara 2.
0: Wah, ya, oke. Okay.
1: Ya.
0: Jadi sampai malam hari ini masih ada
1: ya,
0: euforianya.
1: Masih. Di
0: oh iya.
1: Ada acara.
0: Ada acara lagi.
1: Ada karaoke.
0: Oh iya. Oke.
1: Karena ada merayakan orang
0: kemenangan. Oke. Okay. Iya, silakan Ibu Haryati.
1: Salam yang pertama buat Ibu Ike. Semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin.
1: Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Tetap jaga kesehatan ya Ibu Ike.
0: Iya.
1: Ibu Ike ini memang mantap.
0: Iya, waduh.
1: Jaga kesehatan terus.
0: Iya, amin.
1: Sehat-sehat selalu di
0: Amin, dokter. Amin.
1: Lanjut, musalam buat 3 orang. Yang pertama ada Ibu Ipin yang ada di Palempat. Terima kasih salam yang kemarin Ibu Ipin. Ini salam balik, salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Kak Ellen yang ada di Tondano.
0: Ya.
1: Salam kasih bersama keluarga. Yang ketiga, ada yang lewat tadi gitu. Aduh, hampir lupa mau balas salam.
0: Ya.
1: Bung Benijo yang ada di Bolmut. Salam sehat juga bersama keluarga. Juara 2 orang sama-sama.
0: Okay.
1: Buat Ike. Terima kasih. Selamat malam ruang rindu. Berbagi rindu.
0: Iya, oke. Terima kasih yang punya Bunaken ya. Oke, ternyata Bunaken masih tetap dalam euforia kemenangan ya. Oke, iya. Selamat malam untuk Anda pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Oke, jadi Ibu Haryati sama Bung Benijo menghibur diri juara 2. Oke, iya. Silakan untuk Anda di belakangnya Ibu Haryati, silakan 08219835508. Oke, silakan untuk Anda ya yang ingin ikutan bergabung bersama kami malam hari ini di Ruang Rindu. Oke, selamat malam semuanya tanpa terkecuali yang ada yang senang dengan kemenangan favoritnya, ada juga yang harus sedih dengan kekalahan ya. Oke, ya. Pros 1 selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
0: Iya. Selamat malam dengan Ibu siapa?
2: Iya.
0: Iya, dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Sefa di Winangun.
0: Oh ya, Ibu Sefa di Winangun. Kalau Ibu Sefa sendiri di Winangun seperti apa Ibu Sefa? Masih adakah euforia Piala Dunia sampai malam hari ini?
2: Ya, kalau di Winangun ini kayaknya sunyi karena
0: sunyi.
2: Banyak yang pilih nomor 2.
0: Oh ya, jadi langsung langsung tidur
2: kalah.
0: Karena kalah ya, jadi sudah terdiam. Oh
2: iya,
0: langsung masuk kamar malam hari ini. Oke, okay, iya. Oke, okay, silakan Ibu Sefanya.
2: Terima kasih buat Mbak Ike yang sudah enggak telepon. Semoga Mbak Ike ada sehat-sehat.
0: Iya, amin.
2: Sama dengan keluarga tercinta.
0: Iya, amin.
2: Mau salam buat yang selewat tadi.
0: Iya.
2: Ibu siapa saya tadi?
0: Ibu Haryati.
2: Ibu Haryati.
0: Di Bunaken, Pulau Bunaken.
2: Lampung Pak. Semoga ada sehat-sehat. Berkati Tuhan bersama dengan keluarga. Bagi juga, mau salam buat Bung Pinti yang ada di Motolin. Salam kasih. Salam persahabatan. Semoga Bung Kis sehat-sehat sama dengan keluarga tercinta di rumah. Yang ketiga, salam buat Kak James yang ada di Binorangnya. Salam sehat. Semoga Pak James ada sehat-sehat bersama dengan keluarga tercinta di rumah.
0: Iya.
2: Buat Mbak Ike, terima kasih. Shalom.
0: Iya. Oke, terima kasih. Shalom juga Ibu Sefanya ya yang ada di Winangun, yang katanya kalau Winangun lebih banyak memilih yang juara dua ya, jadi malam hari ini sudah sunyi, sunyi senyap ya. Oke, ada yang sampai posting, sampai konten menggambarkan kesedihannya ya, yang menjadi favoritnya ternyata kalah atau juga juara dua. Bung Benijo dan Ibu Haryati membela diri dengan juara dua. Yang penting juara dua ya. Oke. Iya. Ya pasti semuanya selamat malam. Itulah kemeriahan dari Piala Dunia 2026. Bahkan tengah malam ketika pulang masih 2-3 jam akan berlaga untuk pertandingan di subuh hari, tetapi sudah siap-siap dengan konvoy di jalan ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Iya.
0: Oke, selamat malam. Dengan siapa di mana? Oke, Vina di Kanaan. Masih adakah euforia di Kanaan, Vina? Ya? Gimana? Oh ya. Sampai menangis ya. Aduh, kasihan. Iya, karena kalah ya. Oh ya, kasihan. Jadi turun bendera ya. Oke, iya, oke. Sekarang sebobo sebobo karena kalah ya. Oke, berarti di kompleksnya Vina semuanya juara dua ya. Oke, oke, silakan Vina.
3: Yang nanya buat Pak Ika ini tenggat, selamat bertenggat, Tuhan selalu melindungi Pak Ika dan keluarga.
0: Iya, terima kasih.
3: Yang nanya masalah buat Pak Ika ini Anda nyomot, ataupun Anda sehat bersama keluarga. Yang kedua, Pak Ika ini nyaman. Salam sehat sekeluarga, yang tercinta, yang tercinta, yang menyumat kalisun, punya salam paling sayang dari sini.
0: Iya. Oke. Iya, oke, terima kasih. Iya, Vina selamat malam. Aduh, sampai ada yang menangis ya. Dan memang itulah yang dikontenkan oleh para kreator, konten kreator, sampai menangis, sampai orang bilang Bataria Bakuku ya, yang kalah ya sampai segitunya. Tapi itulah ya euforia yang ada. Ini terkait dengan Piala Dunia 2026 yang memang akhir ini membuat perhatian tersita ya. Oke. Iya, pendengar Pro 1, kali informasi dan inspirasi saya hadirkan dua lagu. Setelah itu saya kembali untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini.
4: Suatu kebohongan bila orang berkata bahwa dia dapat hidup

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda yang saat ini bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita lanjut lagi ya. Oke, untuk penelpon selanjutnya di Ruang Rindu malam hari ini. Oke, silakan untuk Anda yang tadi sudah bel-bel ke sini ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Lisa.
0: Iya. Oke, Ibu Lisa di Pakuweru Utara. Seperti apa Ibu Elizabeth di Pakuweru Utara?

0: Aduh, memang rame.
1: Ya, sampai malam hari ini masih
0: Yang
1: ada ya?
0: nomor
1: Masih.
0: satu, Ibu Lisa juga nomor satu.
1: Iya, oh ya, jadi menang
0: Ini
1: ya.
0: tadi pagi
1: Oke.
0: rame sekali.
1: Rame
0: Motor
1: sekali.
0: lari dengan Panji,
1: Oke.
0: Spanyol,
1: Iya, tapi kalau
0: mobil.
1: malam hari ini gimana? Bagaimana kalau malam hari ini masih adakah
0: Oh,
1: euforianya?
0: setenang, setenang.
1: Sudah tenang ya. Oke,
0: Iya.
1: kembali ke aktivitas masing-masing. Oke,
0: Iya,
1: silakan
0: benar.
1: Ibu Elizabeth.
0: Nah, terima kasih Mbak Ike karena
1: Iya.
0: saya gabung baru malam ini karena
1: Iya.
0: baru
1: Oke.
0: ada radio.
1: Iya,
0: Tiga
1: oke.
0: tiga radio dua ada meragi.
1: Iya, oke, silakan
0: Jadi
1: lanjut.
0: baru
1: Iya,
0: bergabung.
1: oke.
0: Ike tetap
1: Iya.
0: semangat, sukses
1: Iya.
0: melaksanakan tugas malam hari ini diberkati
1: Iya,
0: Tuhan
1: amin.
0: bersama dengan keluarga.
1: Iya.
0: Mau salam. Ya, kalau ada yang dapat salam-salam dari
1: Iya.
0: kemarin-kemarin,
1: Oke.
0: kenapa tuh salam balik?
1: Iya.
0: Yang tadi ada lewat, ada kita ke Ibu Haryati, dia
1: Iya.
0: nggak bawa salam, baru kasih
1: Iya.
0: baru malam nggak bawa salam, no. Ini salam dari
1: Iya.
0: Ibu Lisa. Salam kasih, salam sayang, salam bahagia bersama keluarga. Dan kedua, ada Pak Aceh, ini Bolmut, apa kabar? Kenapa tuh salam? Kemarin-kemarin salam balik ya.
1: Iya.
0: Salam sehat, salam bahagia, salam kompak selalu.
1: Iya.
0: Dan yang ketiga ada punya Makalisung.
1: Iya.
0: Ibu bergabung ya Ibu El. Kenapa
1: Oke.
0: tuh salam dari orang
1: Oke.
0: Pakuwiri Utara.
1: Iya.
0: Kembali ke Bapak
1: Oke.
0: Ika. Terima
1: Iya.
0: kasih.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam Ibu Lisa yang ada di Pakuweru Utara. Oke, silakan di belakang Ibu Elizabeth, silakan Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam Mbak
1: Iya,
2: Ika.
1: selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Dengan Ibu Esther Lita, Girya.
1: Iya, oke Ibu Esther Lita, gimana suasananya di Bitung malam hari ini? Apakah sudah selesai atau masih terbawa dengan suasana Piala Dunia?
2: Ya, sudah agak-agak
1: Iya.
2: tidak seperti tadi pagi.
1: Iya.
2: Masih terbawa, tapi tidak seperti tadi pagi.
1: Iya, oke. Iya, silakan Ibu Esther Lita.
2: Oh, salam juga tiga orang.
1: Iya.
2: Pertama buat Pak Ike yang suka angkat telepon, terima kasih banyak.
1: Iya.
2: Semoga selalu semangat, selalu sehat
1: Amin.
2: Dan bahagia,
1: Iya.
2: diberkati selalu
1: Amin.
2: bersama keluarga.
1: Iya.
2: Oke, lanjut tiga orang. Ada Ibu Ani yang ada di Kota Mubagu. Terus yang kedua ada Pak James yang ada di Winorangian, Tombatu. Dan yang terakhir ada Pak Aco yang ada di Walmut.
1: Iya.
2: Mbak Ike, selamat
1: Oke.
2: bertugas. Terima kasih dan
1: Oke.
2: selamat malam.
1: Iya, terima kasih, selamat malam. Kayaknya kehabisan suara Ibu Esther Lita ya. Ikutan konvoy atau gimana ya. Oke, Ibu Esther Lita, selamat malam ya. Oke. Iya, Pro 1 selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Di manakah gerangan? Ya, halo.
3: Halo, selamat malam.
1: Iya. Halo, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana?
3: Halo, selamat malam,
1: Iya.
3: Pak
1: Ike. Selamat malam. Dengan Pak siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Aco di Bromo.
1: Oke, Pak Aco. Pak Aco gimana? Suasana sampai malam hari ini di Bolmut?
3: Sampai malam ini
1: apa masih ada?
3: Sampai di rumah ini nyala.
1: Oh, iya.
3: Nyala baku bicara lantaran. Pak Rekang, baku. Tamang, Pak Inggris,
1: iya.
3: Pak
1: Oh,
3: Satu,
1: iya.
3: Acok di Spanyol. Jadi Tamang so nyala bicara.
1: Oh, soalnya bicara. Aduh, kasihan. Yang juara di sana, di sini
3: oh,
1: yang
3: gitu, Tapi
1: nyana baku
3: memang
1: bicara.
3: Soalnya rame juga,
1: Oke.
3: no?
1: Iya, sampai malam hari ini ya. Oke,
3: Iya.
1: iya. Silakan Pak Aco.
3: Nah,
1: Iya.
3: Pertama-tama buat Mbak Ike yang soal salam terima kasih.
1: Iya.
3: Dan juga spesial yang baru lewat tadi, Torampe. Ibu Esther Lita yang ada di Girian.
1: Iya.
3: Selamat ya nomor dua. Dan yang kedua ada Torampe Elizabeth yang baru lewat tadi.
1: Iya.
3: Terima kasih di salam. Ini salam balik. Dan yang terakhir ada Torampe Nonasinya di Kanaan.
1: Iya.
3: Ini salam balik ke Om Aco. Semoga ada sehat bersama keluarga.
1: Iya.
3: Kembali ke Mbak Ike yang juga. Terima kasih. Selamat malam.
1: Iya. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Aco yang ada di Bolmut ya. Okay. Yang juaranya di sana, yang main di sana, yang baku marah di Bournemouth. Okay. Iya, kita ke lagu dulu ya, pendengar. Dan saya kembali untuk Anda sebentar di 0821 9583 5080.

0: Iya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi ya. Oke, untuk perjalanan Ruang Rindu malam hari ini, sementara waktu di studio kami pukul 21 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda silakan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang terbaik ini untuk berbagi rindu. Oke, di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya. Oke, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
1: Dari Makalisung, Ibu Ike.
0: Iya. Oke. Ya, Ibu Els di Makalisung, gimana suasana antara tadi pagi dan saat ini, apa masih ada? Ya.
1: Aduh, memang hebat sekali tadi pagi, tapi sampai sekarang masih berpukul-pukul, berbincang.
0: Oh iya, masih tetap ada ya. Euforianya masih terasa.
1: Yang ada menang sekarang, orang sementara ada khusus lulus skripsi, orang ketemu di acara nanti besok.
0: Oh iya, sampai besok. Iya.
1: Orang mau di acara, kita masih capek-capek nanti besok.
0: Iya, tentu persiapan yang lebih mantap ya. Untuk besok hari. Oke, silakan Ibu Els. Ya. Nah,
1: salam pertama tentunya buat Ibu Ike yang sedang bertugas. Selamat malam. Salam sehat. Sukses. Sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia.
0: Amin.
1: Di Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Amin.
1: Sehat selalu. Oke. Spesial yang pertama yang ada di Teluk Ambon Manis, Pak Junaidi. Salam kasih, salam hormat, salam sehat. Yang kedua ada Nona Fina di Kanaan Manado, salam manis, salam sehat juga diberkati. Yang ketiga yang ada di Paku Weru Utara, ini salam dari Bunda El, salam sehat. Ibu Elizabeth, salam manis, salam sehat, tetap diberkati juga. Dan bahagia selalu. Ibu Ike, makasih.
0: Oke. Terima kasih, selamat malam juga Ibu Els yang ada di Makalisung ya. Oke. Besok hari katanya menyusun rencana. Waduh, bukan malam hari ini tapi sampai besok lagi ya. Oke. Ya, tentu keramaian karena kemenangan. Jadi bukan hanya pemainnya, bukan hanya negaranya, tetapi juga sampai di mana-mana ya, tetap terasa untuk Piala Dunia 2026. Oke, euforia Piala Dunia memang sangat-sangat kayak apa ya, pokoknya seperti pokoknya tidak terlukiskan, tidak terucapkan karena saking begitu menyengatnya ya Piala Dunia yang main di Amerika, tapi tetap sampai dimanapun ya lebih-lebih euforianya. Oke. Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Dengan siapa di mana? Oke, Fiona di Perkamil. Silakan Fiona.
2: Terima kasih baik untuk telepon. Tuhan bersama keluarga.
0: Amin.
2: Bersalam Jo, ada Pak Litung Tingting. Salam kompak-kompak selalu. Ada Ibu Natali di Tolito, Palu. Baru lewat. Ada Denny
0: Berbolmot.
2: Terima kasih Bu Ike. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Fiona yang ada di Perkamil. Satu lagi di belakang Fiona untuk Anda, 082195835080. Yang pasti suasana kegembiraan euforianya ya akan berlanjut setelah kemarin hari pengucapan di daerah Mitra ya. Minggu ini pengucapan di daerah Minahasa Raya, jadi bertubi-tubi kegembiraannya ya untuk pendengar di mana saja berada. Silakan di 082195835080 untuk Anda. Oke, kalau belum ada, saya segera hadirkan lagunya. Bee Gees, Don't Forget to Remember.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita lanjut lagi untuk selanjutnya di Ruang Rindu malam hari ini. Sementara waktu di studio kami pukul 22 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah, artinya sudah di paruh kedua dari perjalanan Ruang Rindu untuk malam hari ini. Silakan pendengar yang ingin ikutan bergabung, silakan bergabung ya. Oke, selagi ada waktu dan kesempatan di Ruang Rindu, jangan sampai terbawa di mimpi sebentar sama dengan kekalahan di Piala Dunia ya, sebentar kalau tidak masuk pasti penasaran. Oke. Iya, jadi silakan untuk Anda, saya berikan kesempatan di 0821 9583 5080 untuk Anda di malam hari ini. Yang ada di luar daerah juga ya, mungkin rindu berbagi dengan keluarga, sanak saudara yang ada di Manado, silakan jangan malu-malu ya. Oke, untuk Anda yang terus bergabung bersama kami, dan yang pasti jangan ragu-ragu untuk bergabung di 0821 9583 5080. Oke ya, Pro 1 selamat malam. Halo ya, halo, selamat malam. Halo. Oke, ya, terima kasih. Oke, ya, silakan untuk Anda yang memang ingin ikutan bergabung di 0821 9583 5080, silakan. Dan yang pasti selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Hari ini bertepatan dengan hari Senin, tadi pagi sudah selesai semuanya di Piala Dunia 2026. Tinggal cerita, tinggal apalagi ya, tinggal dibahas-bahas atau juga kalau masih ada yang ingin merayakan kemenangan Anda ya, tidak ada yang melarang ya, asalkan dengan situasi yang aman dan kondusif tentu saja. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Segera saya hadirkan lagu selanjutnya, ada Christine Panjaitan, Tangan Tak Sampai, ada Betty English dengan When I See Your Smile, saya hadirkan untuk Anda. Oke, selamat malam yang ada di Kampus Kleak juga, euforia yang ada di seputaran Pulau Bentenan ya, di Peternakan Kanan. Oke, selamat malam untuk keluarga KPL Slogia di Kios Saitun, ada Om Rudi, ada Tante Uto, ada Feren. Terus ada di Kios Andre, selamat malam, ada keluarga Ratu Elama Muaya, Bapak Ferry, Ibu Deti, juga Andre bersama Tesar dan Dede ya. Oke, selamat malam, ada di Kios Tante Rita juga, ada Om Boy bersama Tante Rita, ada keluarga Liando Memuaya juga, ada Bapak Maxi, Ibu Meli bersama anak-anak ya, Christian, ada Mercy yang ada di Bali, juga ada Putri, selamat malam. Dan pastinya tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada Tante Sally juga ya, di Kios Tante Sally. Ada Om Hendro bersama Meilan dan Junior juga, selamat malam. Dan tetap bergabung bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya jumpai selamat malam untuk keluarga Tairas Asa yang ada di Maumbi, yang tengah berduka cita atas meninggalnya Bapak Ferdinand Tairas, mantan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara. Untuk Ibu Rince, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan atas meninggalnya suami dan Bapak yang terkasih, Bapak Ferdinand Tairas, Insinyur Ferdinand Tairas. Dan juga untuk keluarga besar, untuk ibadah pemakaman akan dilaksanakan besok hari di hari Selasa 21 Juli 2026 pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Maumbi. Dan pendengar, saya akan kembali untuk Anda usai dua lagu ini.

0: Ya, pendengar pas satu kanal informasi dan inspirasi, kita masih lanjut lagi ya untuk Ruang Rindu malam hari ini. Dan yang pasti untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung ya, masih ya ingin ikutan di Ruang Rindu, silakan. Oke, ya Pro 1 selamat malam. Iya, halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Iya.
0: Oke, iya, dengan siapa di mana?
1: Pak Li di Tuminting.
0: Oke, Pak Li di Tuminting. Oke, Pak Li di Tuminting seperti apa, Pak Li? Apakah masih ada?
1: Hari ini sunyi sekali.
0: Sudah sunyi ya? Oke.
1: Karena tadi dini hari itu sampai pagi, itu
0: iya.
1: Ribut.
0: Oke, memang ribut ya.
1: Ada yang teriak-teriak. Mm-mm.
0: Iya, konvoi sudah sejak malam.
1: Iya.
0: Oke, silakan Pak Li. Iya, sudah sepi ya.
1: Iya.
0: Iya, sudah kelelahan mungkin konvoi.
1: Oke. Setidor,
0: iya, setidor. Oke, silakan Pak Li.
1: Oke, mau salam tiga spesial iya. Malam hari ini. Mm-mm. Yang pertama ada Ibu Natalia di Toli-Toli. Selamat malam Ibu Natalia.
0: Iya.
1: Selamat sehat selalu. Mm-hmm. Yang kedua, ada Ibu Siona yang baru lewat tadi,
0: iya.
1: Ibu Siona Perkamil, selamat malam, salam sehat selalu.
0: Iya.
1: Dan yang ketiga, ada Ibu Nike yang berada di Leilem.
0: Iya.
1: Selamat malam Ibu Nike, Leilem,
0: iya.
1: Apa kabar? Salam sehat selalu.
0: Iya.
1: Kembali ke Ibu Ike yang sedang bertugas.
0: Iya.
1: Terima kasih, okay. Selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam Pak Li yang ada di Tuminting. Oke, di belakangnya Pak Li, silakan. Ya, pastinya, oke. Untuk, ya, untuk Anda yang ingin ikutan bergabung lagi, jangan sementara lagu ya. Kalau sementara lagu, Anda akan, ya, bel ke sini ya pasti tidak diangkat ya. Jadi kalau sementara di, silakan boleh bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, malah habis waktunya Anda ya ketika di suruh bergabung sudah habis ya habis telepon Anda. Oke, jadi sementara lagu ya jangan di bel, pasti tidak diangkat ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Iya, halo. Iya.
2: Selamat halo. Malam, iya. Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu,
0: okay.
2: Memori lewat lagu.
0: Iya. Dengan Pak siapa di mana ini?
2: Pak Junaidi, iya. Ambon.
0: Oke, okay, Pak Junaidi, kayak semangat ini seperti apa Pak Junaidi?
2: Ya, seperti Ambon ini biasa-biasa saja.
0: Oh, Ambon tamat. Biasa.
2: Sebab mereka tidak mau itu Belanda aja.
0: Oh iya. Iya. Kalau ya karena Belanda kalah jadi sepi ya Pak Junaidi.
2: Iya. Tapi kalau yang lain sudah seperti biasa, tidak ada furia.
0: Iya.
2: Tidak. Semacam tidak.
0: Iya. Oke. Okay. Biasa-biasa saja ya.
2: Cuma
0: cerita saja yang masih ada. Oke, okay, Pak Junaidi silakan.
2: Kita mau nyapa dulu ya pertama ibu Elis yang ada di Makalisu, selamat malam dan harapan sehat diberkati Tuhan selalu.
0: Yeah.
2: Ada ibu ibu Lisa, ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru ya.
0: Yeah.
2: Selamat malam dan sehat bersama keluarga. Yang ketiga yang barusan lewat Bapak Li itu Minting ya.
0: Yeah.
2: Selamat malam, keturunan punya hukum tua Tuminting. Apa kabar? Semoga sehat-sehat bersama keluarga.
0: Iya.
2: Itu dulu.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Selamat malam. Selamat malam juga Pak Junaidi yang ada di Ambon ya. Oke, okay, iya. Kalau Ambon pasti menjagokan Belanda, tapi berhubung Belandanya kalah jadi diam-diam saja. Oke, okay, jadi sunyi ya. Oke, okay, demikian Pak Junaidi yang ada di Ambon. Oke, okay, kita akan lagu dulu baru saya kembali untuk Anda pendengar Pos 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar, saat ini waktu di studio kami pukul 22 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi ya untuk perjalanan Ruang Rindu malam hari ini. Silakan di 082195835080. Oke. Iya, selamat malam semuanya tanpa terkecuali ya yang masih terus menjalankan tugas-tugas juga. Tetap semangat. Semoga stamina yang bagus Anda miliki malam hari ini untuk terus melanjutkan tugas-tugas Anda. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Iya. Selamat malam, Mbak Ike.
0: Iya, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Ratna di Singkil.
0: Oh iya, Ibu Ratna. Oke. Di Singkil seperti apa, Ibu Ratna? Untuk euforianya.
1: Di Singkil.
0: Iya.
1: Cuacanya.
0: Iya.
1: Bagus malam ini.
0: Oh iya, tidak menyimak dari awal. Yang saya tanyakan maksudnya euforia dari Piala Dunia 2026, apakah sampai malam hari ini masih ada? Oke.
1: Sudah
0: ada. Oke.
1: Tadi itu ribut.
0: Iya. Oke, jadi sudah sepi ya. Oke, silakan Ibu Ratna, so aman ya. Oke. Iya, silakan.
1: Salam pertama ya. Buat Mbak Ike. Makasih sudah angkat telepon.
0: Iya.
1: Semangat selalu sampai tutup siaran.
0: Iya.
1: Selalu sukses, sehat.
0: Iya, amin.
1: Dan diberkati.
0: Iya, amin.
1: Bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
1: Tiga orang spesial. Ada Keke Wanda, Lita Ta'aran, apa kabar? Selamat sehat. Ada Ibu Jenny Surendu di Tikala juga dapat salam. Salam sehat.
0: Iya.
1: Dan ya, ada Keke Motoling juga. Dapat salam, salam sehat bersama keluarga.
0: Iya.
1: Setuju, buat
0: okay.
1: Baik. Terima kasih.
0: Iya.
1: Selamat
0: okay.
1: Malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam, Ibu Ratna yang ada di Singkil. Di belakangnya Ibu Ratna, silakan untuk 082195835080 ya. Untuk Anda pendengar yang ingin ikutan di Ruang Rindu malam hari ini. Oke, masih ada waktu dan kesempatan ya. Oke. Jadi sudah bagi sebagian orang sudah sunyi, apalagi kalau pilihannya kalah ya, favoritnya kalah, langsung sunyi ya. Oke, tapi yang menang, yang pilihannya menang pasti ya sampai malam hari ini juga, sampai ya mungkin sampai kapan juga masih terus diperbincangkan ya. Oke, pendengar persatukanlah informasi dan inspirasi, dan ya pasti sudah kembali lagi ke aktivitas semula yang selama masa pertandingan Piala Dunia 2026 mungkin agak sedikit-sedikit apa ya tertunda karena permainannya lebih ke subuh sampai pagi hari. Oke. Iya, jadi tetap fokus ya, sudah kembali fokus usai sudah pertandingan Piala Dunia 2026. Iya, pendengar persatukanlah informasi dan inspirasi untuk Anda. Saya masih mengajak Anda dan masih tetap mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di 082195835080. Oke, iya, kalau tidak ada atau belum ada, saya segera ke lagunya The Cats dengan Marianne.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Marian The Cats dan Di Ambang Sore Victor Huta Barat ya. Untuk Bung Victor Huta Barat yang hari ini berada di Manado ya, dalam pelayanannya ya. Ya, selamat malam, mungkin bergabung bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Oke, kita lanjut lagi untuk putaran selanjutnya, mungkin terakhir ya. Putaran yang terakhir, jadi untuk Anda yang belum sempat bergabung, silakan Anda boleh bergabung bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Oke, silakan untuk Anda di 0821 9583508. Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, untuk closing ceremony Piala Dunia 2026, Tom Cruise sampaikan pesan khusus. Nah, penampilan aktor Hollywood Tom Cruise di final Piala Dunia 2026 mengundang sorotan. Tom menyampaikan pesan penting di Stadion New York, New Jersey, Minggu 19 Juli 2026 waktu setempat. Lebih dari 30 hari yang lalu, 48 negara memulai sebuah perjalanan. Mereka menyeberangi lautan, menyeberangi perbatasan, menyeberangi budaya, dan bersama-sama mereka menunjukkan mengapa permainan ini milik seluruh dunia. Ujar Tom yang tampak mengenakan pakaian kaos hitam lengkap dengan celana hitam dan kacamata hitam. Tom menyebutkan pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan di Piala Dunia 2026 menghadirkan kebahagiaan, harapan, dan kenangan yang tak terlupakan. Apalagi pertandingan-pertandingan itu ditonton ratusan juta pasang mata penduduk dunia. Dan sepak bola adalah bahasa yang diucapkan tanpa kata-kata, sebuah kekuatan yang menyatukan orang, yang mengubah orang asing menjadi teman dan mengingatkan akan kesamaan yang dimiliki. Sambil memegang kacamata hitamnya, Tom mengatakan Piala Dunia merupakan ajang yang harus dirayakan setiap penyelenggaranya. Bahkan turnamen 4 tahunan itu juga menjadi salah satu ajang yang menyatukan dunia. Dan dikatakan Tom, kita berkumpul untuk momen terakhir. Mari rayakan turnamen yang telah mempersatukan dunia. Mari rayakan bersama, inilah sepak bola, inilah persatuan, inilah kehebatan. Demikian Tom mengakhiri pidatonya. Selain Tom Cruise, acara penutupan Piala Dunia 2026 juga dimeriahkan oleh sejumlah bintang papan atas dunia lainnya. Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira, Chris Martin, dan The Muppets yang juga ikut tampil memeriahkan penutupan Piala Dunia 2026. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan bergabung di Ruang Rindu. Saya Iker Darsono Mamoya mengucapkan terima kasih untuk kebersamanya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat malam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami di 94,5 dan 88,2 FM untuk malam hari ini. Semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, dan pastinya Anda yang masih tetap menjalankan tugas-tugas Anda, apapun profesi Anda, masih tetap menjalankan tugas, selamat bertugas, sukses untuk Anda dengan mempertahankan stamina Anda malam hari ini, dan juga untuk Anda yang sudah menikmati suasana istirahat. Kami akan hadirkan lagu-lagu bagus punya untuk Anda yang akan beristirahat dan juga yang masih terus menjalankan tugas-tugas Anda. Selamat malam, saya akan kembali untuk Anda perjalanan Manado malam hari ini sebelum dipukul 24 waktu Indonesia Tengah untuk menutup akhir kebersamaan kita di perjalanan siaran hari ini Senin 20 Juli 2026. Ada lagu-lagu bagus yang akan saya hadirkan untuk Anda.

seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini di hari Senin 20 Juli 2026. Saya Ike Darsono Momoya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia program Satu Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami di sepanjang hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Dari kawasan Puncak Tikala, Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan

Iya, baik, kembali selamat pagi pendengar ya. Untuk Anda yang kembali sudah bersama kami lagi dari kawasan Puncak Tikala, Manado, Anda ikuti siaran kami ya. Baik melalui 94,5 92 FM ataupun melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Ya, mohon maaf untuk frekuensi 88,2 ya. Belum bisa Anda ikuti karena masih dalam taraf perbaikan ya oleh tim teknisi kami. Senang sekali saya Mike yang bisa kembali menyapa Anda untuk Manado pagi hari ini di kesempatan Selasa 21 Juli 2026 ya. Saya akan kembali bersama Anda hari ini sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Melengkapi aktivitas Anda ya, mengawali tugas ya ataupun kesibukan Anda di pagi ini. Ya, saya sudah siapkan seperti biasa ya, serangkaian musik informasi spesial akan melengkapi ruang dengar Anda. Dan sudah diawali dengan Mutiara Pagi hari ini ya, kidung pujian dari Syekina, Bapak Engkau Sungguh Baik. Dan nantinya pagi ini ya untuk Mutiara Pagi kita akan live ya bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Staleno ya, lewat perenungan firman Tuhan pagi hari ini dari Galatia 3 ayat 15 sampai 17 dengan tema janji Tuhan ya. Oke, baik, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Setelah satu kidung pujian dari ya, lewat kidung pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan ya, Anda akan segera mendengarkan renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Daleno.

Iya baik pendengar umat Kristiani dimanapun berada, kita akan segera jelang ya. Oke, untuk mutiara pagi hari ini bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Stalino, STH, MPDK Konselor. Ya, sekali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Galatia 3 ayat 15-17 dengan tema Janji Tuhan.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Shalom, selamat pagi ya kembali untuk Anda pendengar dan pemirsa di manapun Anda bisa mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Untuk kesempatan edisi siaran hari ini Selasa 21 Juli 2026. Kita berjumpa lagi ya lewat Mutiara Pagi hari ini seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya tadi. Pagi ini kita akan merenungkan bersama dari kitab Galatia 3 ayat 15-17 dengan tema Janji Tuhan. Kami sudah terhubung melalui via Zoom pagi ini ya bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, MTH, MPDK, Konselor ya pagi ini. Dan nantinya akan ada sesi interaktif lagi ya seperti biasa, baik melalui line telepon, SMS, WhatsApp di 0821-958-35080, atau Anda bisa berinteraktif ya bersama kami, bertanya atau mendoakan ya, yang ingin didoakan ya melalui kanal YouTube RRI Manado juga. Kita akan live juga ya pagi ini melalui kanal YouTube RRI Manado. Baik, shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
2: Damai di hati, selamat pagi Bung Naik.
1: Oke, gimana kabar hari ini Pak Pendeta?
2: Ya, Tuhan Yesus dahsyat.
1: Luar biasa, ya. Baik, silakan Pak Pendeta.
2: Baik, terima kasih pendengar yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Pujilah Engkau firman kebenaran. Berbicaralah kepada kami semua oleh firman. Kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hambamu, Bung Michael Cia, yang mengendalikannya bersama dengan tim, diberkati Tuhan. Demikian yang mendengar, yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado dalam berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman kebenaran, kami berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama Galatia pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-15, 16, dan 17. Galatia pasal yang ketiga, ayat 15 hingga 17, saya bacakan bagi kita. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Satu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita adalah janji Tuhan. Pernahkah saudara berjanji? Ya, kalau saudara pernah berjanji, pertanyaan yang kedua, apakah saudara menepatinya? Kalau saudara menepatinya, bagaimana perasaan saudara? Itu pertanyaan yang ketiga. Kalau kita menepati setiap janji kita kepada orang, bukan hanya orang itu yang senang, tapi kita tidak ada beban. Tapi bagaimana kalau misalnya kita berjanji lantas janji kita tidak kita tepati? Bukankah itu menjadi bumerang dalam diri kita? Bukankah itu menjadi pertanyaan lain bagi orang yang kita janjikan? Hari ini kita membaca apa yang tertulis di dalam Alkitab. Bahwa janji Tuhan ya dan amin tidak pernah berubah. Berbeda dengan janji manusia. Janji manusia kadang mengecewakan, tetapi janji Allah tidak pernah mengecewakan. Janji Tuhan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Dia selalu menepati janjinya kepada umatnya, termasuk kita yang adalah milik kepunyaannya. Kalau Tuhan berjanji berarti Tuhan akan menepati. Kalau Tuhan berjanji berarti Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam keadaan dan kondisi apapun. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-16, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunan. Jadi tidak hanya kepada Abraham, tetapi juga kepada keturunannya. Termasuk kita, ada lagu anak sekolah minggu, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya, engkau juga. Jadi kita adalah keturunan Abraham, janji Allah kepada Abraham. Anak cucunya berlaku termasuk kepada kita. Yaitu siapa? Dia yang datang ke dalam dunia, yang memberikan keselamatan bagi hidup kita, yaitu Kristus. Dan ini luar biasa. Allah berjanji bagi umatnya untuk menyelamatkan kita lewat pengorbanan Kristus. Dan sungguh itu nyata atas hidup kita. Jadi janji itu tidak pernah berubah. Sampai kapanpun kepada kita yang percaya kepadanya. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada janji Kristus dan hidup di dalammu, tidak hanya saudara yang diberkati, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita pun turut diberkati. Saya mau ingatkan kepada kita, janji Allah ya dan setia. Kalau saudara sebagai pengikut Kristus, berjanji, lakukanlah itu dan tepatilah. Sehingga janji yang kita ucapkan, tidak hanya sekedar kata, tapi pada sebuah perbuatan nyata. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
1: Amin. Oke, baik, luar biasa ya Pak Pendeta untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Iya, dan selanjutnya pendengar, kita akan masuk di sesi interaktif ya pagi ini, baik melalui line telepon, SMS, WhatsApp di 0821-958-3508-0 atau Anda bisa kasih komentar, tanggapan, pertanyaan Anda ya melalui kanal YouTube RRI Manado. Kita merenungkan kitab Galatia 3 ayat 15 sampai 17 dengan tema janji Tuhan. Sudah pasti janji Tuhan itu ya dan amin ya Pak Pendeta ya.
2: Amin.
1: Tidak pernah terlambat dan tidak juga terlalu cepat ya.
2: Yes, betul.
1: Baik Pak Pendeta, kalau terkait dengan janji Tuhan ini sebenarnya apa, secara sederhana apa maksud dari perenungan firman Tuhan pagi ini?
2: Iya, Bung Mike, kalau bertanya soal secara sederhana janji ini, pernahkah kita berjanji kepada anak-anak kita yang masih kecil? Berbeda ya kepada anak-anak yang sudah dewasa. Ya, kalau kita pernah berjanji kepada anak-anak yang masih kecil, ya kira-kira waktu kita mengucapkan janji itu, anak-anak itu akan lupa. Ya, ya. Pada waktu mereka lagi asik bermain, bisa saja mereka lupa. Ya. Tapi waktu mereka duduk, ya, kemudian makan, bisa saja mereka akan ingat, oh papa ada berjanji, papa belum tepati. Atau bisa saja itu membawa mereka sampai pada sakit. Ya, ya, ada satu waktu, Bung Mai, ya, ketika saya dalam pelayanan dari Gorontalo, mampir sebentar ya di satu kampung. Ya, kemudian di situ ada oma yang datang bawa DP cucu. Ya, minta didoakan, Pak Pendeta doakan kita pe cucu seberapa hari ini panas, ya. Kita bilang jangan-jangan dia jatuh, omak seuru-seuru Pak Pendeta. Oke, orang berdoa. Pada waktu berdoa, Bung Mai, kemudian Pak Pendeta tanya begini, omak, DP mama, DP papa pernah enggak ada janji sesuatu pada dia? Wah, di situ DP oma ikut bilang, aduh betul, DP mama dan papa ada janji kalau mau terima gaji mau beli akang oto mainan for dia yang besar yang dia mau naik-naik. Ah, waktu P bilang mau beli akang oto, Pak Pendeta klarifikasi Pak anak yang kecil ini, adek suka oto, iyo, papa dan mama ada janji. Ah, bayangkan Bung Mike, hari itu dia langsung ketawa, senang, bahagia, bahkan DP panas langsung turun. Jadi dia disembuhkan ya oleh Tuhan ya dengan apa yang pernah dikatakan oleh orang tua bahwa ternyata anak ini memendam ya. Bayangkan sekecil itu memendam apa yang disampaikan oleh orang tuanya, minta supaya orang tuanya menepati janjinya ya. Ini itu anak kecil ya. Kalau orang dewasa Bung Mike ya, kalau tombe anak-anak sebesar kemudian orang berjanji ya, pasti dia akan menuntut terus. Ya, kalau misalnya orang yang tidak tepati bisa sampai maraju begitu kan anak-anak. Ya, coba janji kumnya. Berbeda dengan janji Tuhan, itu contoh-contoh kecil Bu Mai. Janji Tuhan, kadang orang manusia yang salah berpikir tentang Tuhan. Enggak, orang bilang begini, Tuhan, Tuhan ada berjanji lautan kan lautan memang tidak akan teduh ya, tapi Tuhan akan pegang orang pe tangan, Tuhan akan jaga orang ya. Itu pergumulan tetap akan datang. Mari, dapat lihat rupanya pergumulan, pe lama Tuhan, tak lalu lama. Mana dan Tuhan pe janji. Padahal waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita manusia. Ada yang terbaik yang Tuhan mau kasih. Nanti setelah terjawab, sesuai dengan waktu Tuhan, baru Tuhan bilang, oh kapan Tuhan jawab lama? Karena Tuhan ingin kita ada dalam proses ini. Cuma kan orang manusia lain kali, soalnya tidak jatahan. Toh?
1: Ya, iya, betul.
2: Tuh. Terlalu lama ini, tuh lalu kita so yakin begini, kapan meleset, kapannya tidak sesuai dengan tapi ekspektasi. Ya iyalah, karena kalau Tuhan berekspektasi beda dengan orang manusia. Makanya jangan cepat-cepat marah kepada Tuhan, ya. Jangan cepat-cepat maraju apalagi, ya. Tapi tanya diri sendiri, apa yang sebenarnya orang ada lakukan? Sudahkah kita punya waktu yang intens dengan Tuhan? Jangan cuma minta-minta Tuhan berjanji, kemudian orangnya tidak pernah intens dengan Tuhan. Bagaimana
1: Tidak
2: Tuhan mau
1: melaksanakan
2: kita?
1: tanpa kewajiban ya.
2: Iya, tidak pernah melaksanakan Tuhan pakai kewajiban. Betul, Bung Mai.
1: Iya.
2: Bagaimana Tuhan mau kenal pada orang? Entar datang ibadah kolom 1 tahun 1 kali. Jangankan Tuhan kenal, ya. Sedangkan pendeta itu senyak kenal atau pengen tua di kolom, ya. Karena tuanya hadir ibadah kolom. Nah, orang pikir, kok ada kewajiban, Jo. Iyo, kasih Jo ke sana, orang pakai kewajiban. Bukan itu. Kewajiban is okay. Tapi Tuhan mengharapkan orang kehadiran, ya. Yang orang persembahkan bukan persembahan secara fisik saja yang kelihatan, tapi hidup kita dipersembahkan untuk Tuhan. Ini penting, Bu Mai. Yang kadang orang kurang memahami soal itu. Makanya kadang dibilang begini, kapan sampai pergumulan nyanda terjawab terjawab nyanda ada solusi? Ya bagaimana mau ada solusi? Itu orang mau berdekat saja Pak Tuhan nyanda, ya. Bagaimana pilih orang mau berdekat Pak Tuhan atau Tuhan yang datang berdekat Pak orang? Itu dia Bu Mai, yang sederhana ya.
1: Baik. Okay, baik, Pak Pendeta, ini berbicara janji Tuhan juga. Ini kalau dari menurut ayat ini, bagaimana sifat dari janji Tuhan itu? Apakah bersyarat atau mutlak?
2: Iya. Iya, kalau janji Tuhan yang pasti Bu Mai, kalau terang baca di ayatnya yang ke-17, maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Artinya apa? Memang sebegitu. Ya, aturan yang bisa membatalkan Tuhan pejanji. Kalau Tuhan mau selamatkan, ya tidak ada orang yang bisa membatalkan, termasuk hukum Taurat dikatakan. Ya, yang baru terbit. Ya. Dibayangkan dikasih keterangan di situ, Bung Mai. Yang baru terbit 430 tahun kemudian. Sehingga janji itu hilang kekuatannya. Ya, tidak. Jadi kalau Tuhan so janji, Bung Mai, dia mau berkati. Nyanda ada aturan yang bilang begini, Bung Mai, nyanda mau dapat Bung Mai itu berkat itu. Karena kita telusuri menurut ini, menurut ini, menurut iya, menurut manusia. Mau pakai aturan apapun, kalau Tuhan bilang kita mau berkati, Tuhan mau berkati, nyanda ada orang mau pilih. Begitu Bung Mai, itu sederhana. Iya.
1: Baik. Baik pendengar, ya sekali lagi kami kasih kesempatan untuk Anda di sesi interaktif ya pagi hari ini di line telepon, SMS, WhatsApp, dan juga di kanal YouTube RRI Manado. Ya, Pak Pendeta, sebenarnya apa sih arti penting janji Tuhan yang disampaikan jauh sebelum hukum Taurat ada bagi iman kita saat ini?
2: Iya, ini penting sekali, Bung Man. Artinya bahwa apa yang telah Tuhan janjikan itu jauh sebelum hukum Taurat, ya, itu tidak bisa dirubah. Ya. Saman boleh boleh dikatakan ada perubahan, ya, Bung Mai. Ya, jadi ada perkembangan. Dulu orang masih pakai telepon rumah, sekalipun sekarang masih ada.
1: Iya.
2: Kita masih antri di wartel,
1: ya,
2: ya.
1: Betul.
2: Kita masih antri di telepon genggam, ya, ya. Telepon umum. Ya.
1: Telepon umum.
2: Tapi sekarang kita bisa menggunakan Android, bahkan bisa saja dikatakan ya lebih canggih lagi dari itu, Bung Mai. Itu ada mengalami perubahan, mengalami perkembangan. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin, tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan
1: amin,
2: sampai selama-lamanya. Jadi kalau Tuhan berjanji, Bung Mai, tidak ada yang bisa membatalkan itu, sekalipun saman pe canggih begini. Jadi kalau sekarang ada orang terjebak, ya, orang terjebak dengan pengetahuan yang tinggi, dengan segala sesuatu yang luar biasa, saya tidak mau menyalahkan pengetahuan, karena itu bisa menolong juga manusia, dalam tanda petik ya, Bung Mai, ya. Menolong manusia, membantu manusia seperti kita. Memberitakan Injil, karena kecanggihan ilmu dan teknologi, kita bisa menggunakan Zoom. Ya, RRI ya, bisa menggunakan Zoom.
1: Betul.
2: Untuk bisa pakai memberitakan Injil. Tapi tidak membatalkan janji Tuhan yang sudah jauh sebelumnya. Yaitu firman harus diberitakan, Injil harus diberitakan. Begitu, Bung Mai.
1: Okay.
2: Perubahan baik. Boleh. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Begitu
1: oh,
2: termasuk.
1: Luar biasa. Oke. Okay. Baik, sudah ada penelpon di ujung line telepon. Shalom. Oke, okay, terputus ya. Sekali lagi kami kasih kesempatan di line SMS, WhatsApp, dan juga line telepon dan kanal YouTube. Oke, baik Pak Pendeta, kalau dari ayat ini bagaimana mengubah pandangan kita bahwa keselamatan ataupun berkat Tuhan itu bisa didapat dengan melakukan peraturan saja?
2: Wow, ini kalau kita bicara soal kalau kita melakukan peraturan lantas kita memperoleh keselamatan, kita harus back to Bible, Bung Mike, ya. Kita harus kembali ke Alkitab, dikatakan dalam Efesus pasal 2, itu bukan usaha manusia. Artinya apa? Tidak ada yang bisa membeli keselamatan, tidak ada. Itu kasih karunia Tuhan. Ya. Jadi kalau misalnya orang mau berbuat baik, ya banyak sekali orang berperbuatan baik, itu tidak membeli keselamatan, loh, Bung Mike. Ya, karena keselamatan itu anugerah dari Tuhan. Ya, dan kalau ada yang mengatakan bahwa keselamatan itu hanya milik Pendeta Alfred, milik Bung Mike, wow, saya mau katakan kita terlalu kecil memahami keselamatan itu. Keselamatan itu milik semua orang.
1: Ya, ya betul.
2: Dan karena itu, ya, dikatakan bagi kamulah janji itu, Kitab Kisah Para Rasul bilang kan, bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi mereka yang masih jauh. Artinya apa? Oh, bisa saja ada orang yang tidak mengenal Kristus, tiba-tiba dia mengenal Kristus dan percaya untuk melakukan kehendak-Nya. Siapa dia? Termasuk mereka yang masih jauh, dikatakan dalam firman, ya. Bagi mereka yang belum percaya, makanya kehadiran kita awas, ya. Ini tanda awas juga buat kita, Bung Mai. Kita yang dari kecil mengatakan bahwa kita mengenal Kristus, kita percaya kepada-Nya, jangan-jangan kita hanya bilang mengenal dan percaya tapi tidak melakukan kehendak-Nya. Di Kitab Matius dikatakan, Bung Mike, bahwa Tuhan sendiri yang bilang, enyalah aku tidak mengenal engkau. Bukankah kami melakukan mujizat demi namamu? Melakukan tanda demi namamu? Mar Tuhan bilang, kita nyak kenal, Pak Angko. Nah ini mau bilang, hati-hati juga kita sebagai hamba Tuhan, yang setiap hari memberitakan firman, tapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Ya. Ini penting sekali loh, Bung Mike. Kita tidak menggunakan ini sebagai alat kita untuk mengelabui apa yang terjadi. Hello? Ya. Ini untuk kita semua, termasuk untuk saya. Ya. Ini

0: Ternyata ya
1: Iya.
0: di ayat yang ke-17 dibilang ini tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Jadi kalau Tuhan sudah janji dari dulu, nggak mau berubah. Jadi sama demikian, kalau Tuhan sudah sayang Pak Bung Maik, ya, kalau orang mau jelekkan Pak Bung Maik, orang mau bicara jahat Pak Bung Maik, mar kalau Tuhan sudah sayang polo, ya nggak ada yang bisa kasih batal itu. Jadi mesti ingat betul orang, kalau orang sungguh-sungguh dengan Tuhan, taruh biar orang benci. Orang yang tidak suka orang pehidup. Karena oh terlalu sok rohani lah. Ya. Iyo, hari-hari masuk gereja lah. Ada peliung pas suci-suci. Biar jo orang mau bilang begitu. Kita tidak perlu harus bilang apa. Maksud, supaya apa so? tidak perlu Bung Mai. Ya.
1: Oke,
0: Kita
1: baik.
0: tetap terfokus pada Tuhan gitu.
1: Oke.
0: Karena Tuhan pejanji diberkati, diberkati. Mungkin ada yang mau masuk
1: Ya.
0: lewat telepon akan
1: Oke, di line telepon ya terputus. Kita ke WhatsApp ya.
0: Oke.
1: Dari Ibu Rita di Kawangkoan. Shalom, selamat pagi. Janji Tuhan selamanya tidak pernah gagal buat kita. Buat kita umat kepunyaannya. Beda dengan kita seringkali ingkar janji. Saya mau bertanya, kalau berjanji, bernasar kepada Tuhan, janji dan nasar itu kepada Tuhan, apakah ada bedanya? Terima kasih dari Ibu Rita di Kawangkoan, minta topangan doa supaya usahaku dan keluargaku selalu diberkati. Ya, terima kasih buat Ibu Rita di Kawangkoan. Ya, ini bicara janji dan nasar ini Pak Pendeta.
0: Iya, saya kasih beberapa contoh ya. Kejadian 28 ayat 20 ya. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai ya, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ini nasar ya. Jadi nasar itu tidak sekedar janji ya Bung Mai, tapi itu kesungguhan. Itu sama seperti kita bukan mengikrarkan, tetapi kita memandangkan, menyuarakan ya sesuatu yang pasti ya. Jadi nyanda cuma bilang, tapi ada konsekuensi dari nasar yang kita sampaikan itu. Jadi kalau misalnya Ibu Rita telah bernasar pada Tuhan, lantas Ibu Rita tidak apa namanya menjalaninya, konsekuensinya berarti antara kita dengan Tuhan, begitu ya. Nah, kalau manusia kan, kalau orang berjanji ya, iyo kita mau ganti kok tuh doi, iyo bulan depan ya, atau sampai 2 tahun ya ganti-ganti ya. Ya, apakah orang mau tuntut harus misalnya sesuatu terjadi dalam dirinya? Kan tidak. Ya. Nah, tapi kalau nasar ya, apa yang kita ucapkan itu tidak sekedar janji, tapi itu betul-betul harus kita tepati. Ini cuma satu contoh yang Pak Pendeta sampaikan. Itu memang ada perbedaan. Jadi kalau orang coba nasar Pak Tuhan, jangan coba-coba. Ya. Ya, makanya kalau nasar itu bukannya sekedar janji yang diucapkan, tapi itu lahir daripada kesungguhan hati untuk menjawab apa yang kita nasarkan. Cuma lain kali kan orang sober nasar, mata tetap utang.
1: Betul, betul.
0: Iya. Itu DP beda Bu Mike ya. Gitu.
1: Oke, tapi kalau bicara nasar kepada Tuhan, apakah hanya karena ada maksud?
0: Ah, ya apalagi ini Bu Mike. Apalagi ini. Kalau dalam contoh ini, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ini kan ucapan dari Yakub, ya. Karena dia ada bernasar ke Tuhan, ya. Iya, jadi nasar itu bukan sekedar Bung Mai, ya, tapi memang harus dilakukan. Hanya kan orang, ya boleh dikata, sampai Bung Mai bilang, no, yang penting juga sebab nasar, ya, don orang so dengar, tau? Oh, DP nasar luar biasa sekali, ya. Saya kasih contoh Bung Mai, ya, pada waktu mau jadi pendeta, ya, Pak Pendeta dengan ya istri bernasar, ya. Gaji pertama dari apa yang Tuhan kasih akan diberikan pada Tuhan. Dan nasar itu harus ditepati. Ya, ketika saya diteguhkan jadi pendeta kemudian menerima gaji pertama.
1: Iya.
0: Ya, enggak pakai tanya-tanya berapa DP jumlah Bung Mike, langsung isi kongkase. Ya. Karena lain kali kan kalau begitu Bung Mike, orang so isi, kemudian orang ini, barapa?

0: Kang, aduh banyak ini atau saja ini boleh berubah. Sama dengan orang kalau dia
1: Betul.
0: sebenarnya sana Tuhan kita kalau kita dapat berkat kita mau kasih 10%. Bukan Tuhan mau kasih 20%. Ikut nilai banyak sekali. Kalau cuma 1 juta 10% berapa Bung Mai?
1: Iya.
0: Ya,
1: 100.000 ya.
0: 100.000. Ya kalau 100.000 berapa? 10.000.
1: 10.
0: No, kalau dia 10 juta Bung Mai, 1 juta. No, kalau dia 1 M Bung Mai.
1: Betul.
0: Kalau kalau dia 2M kadang orang mikir begini, oh, tolong banyak Jo. Boleh Tuhan saya batal. Nah, gitu.
1: Okay.
0: Makanya
1: Baik.
0: Kalau banasar ya betul-betul ya nyandak-nyandak sekedar berjanji ya. Itu Bung Mike
1: okay,
0: yang saya.
1: Okay. Baik, sekali lagi pendengar ya. Untuk sesi interaktif baik di SMS, WhatsApp dan juga lain telepon atau di kanal YouTube RRI Manado ya. Oke, baik Pak Pendeta, bagaimana dengan makna janji Tuhan yang tidak dapat dibatalkan bagi kita yang mungkin merasa tidak layak atau gagal dalam hidup?
0: Ya, kalau saya pribadi Bung Mike, ya, bagi saya janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Ya. Ya, yang merasa gagal itu adalah manusia.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi manusia sendiri yang membatalkan janji itu. Kenapa saya berani mengatakan bahwa manusia sendiri yang membatalkan janji itu? Ya. Karena manusia selalu melihat proses Tuhan itu terlalu ribet. Dibandingkan dengan cara hidupnya. Ya. Kalau orang sebiasa Bung Mike hidup enak, ya, kita akan mengatakan bahwa proses Tuhan itu ribet buat kita. Ya. Coba kalau orang lahir dari keluarga yang sederhana, punya latar belakang kehidupan ekonomi yang ya boleh dikatakan rendah, kita bisa berusaha untuk meraih sukses.
1: Iya.
0: Yeah. Tapi coba kalau kita lihat segala kita lahir dari keluarga, mohon maaf ya, saya harus katakan ini, ya bukan membeda-bedakan, ya. Tapi kalau kita lahir dari keluarga yang mampu, bukan berarti itu ini oknum, ya. Tapi nilai perjuangannya terasa kurang. Ya. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan segala sesuatu disediakan.
1: Betul.
0: Coba orang lihat dengan anak desa ya, yang harus merantau ke kota. Bagaimana DP perjuangan hidup, Bung Mai? Ya. Sangat luar biasa. Ya. Makanya jangan bilang gini, seorang pengusaha yang kaya, yang sukses, dan orang-orang yang sukses, ya, jangan hanya lihat sekarang suksesnya. Tapi lihat prosesnya. Ya. Coba tanya pada orang. Dorang pe proses untuk bisa berhasil bagaimana? Ya. Bisa saja mereka jatuh bangun. Bukan cuma sedikit air mata yang dikeluarkan untuk mencapai kesuksesan.
1: Baik.
0: Sama seperti iman, Bung Mai. Ya. Kalau kita mengatakan bahwa kita beriman, lantas kita tidak pernah menghadapi tantangan hidup. Jangan-jangan iman kita hanya sekedar. Menurut kata-kata kita. Padahal Alkitab bilang apa, Bung Mai? Kalau kita saja punya iman sebesar biji sesawi, ya kalau Bung Mai mau minta ada Pak Pendeta, ya kecil sekali. Tapi dia bisa jadi pohon, ya, dan burung bisa bertengkar di situ. Kalau iman kita kata Yesus sebesar biji sesawi, kita bisa memindahkan gunung. Hello, bayangkan kalau sebesar biji salak atau biji kadondong. Ya. Artinya apa, Bung Mai? Ya. Beriman itu harus sungguh-sungguh. Jangan sekedar bilang, I believe God. Saya percaya pada Tuhan. Tapi harus mampu melakukan dalam hidup kita.
1: Baik.
0: Kecenderungan orang kadang menyerah pada kondisi ini. Yang tidak bisa melewati proses. Dan mulai menyalahkan Tuhan. Makanya kadang ada orang yang mudah menyerah, putus asa, bahkan bisa menyalahkan persekutuan. Tidak jarang ada orang yang banyak harus pindah. Ya. Karena merasa bahwa kalau di sini saya tidak menemukan makna. Ya, yang keliru di sini adalah diri sendiri.
1: Banyak ya, yang begitu.
0: Bukan organisasinya.
1: Okay.
0: Berarti ada yang masalah dalam diri kita.
1: Yeah.
0: Ya, kita ke satu tempat, kemudian dari situ ke satu tempat lagi. Ya, berarti yang masalah bukan situ, diri sendiri.
1: Diri sendiri, ya.
0: Ya. Okay. Karena membangun hubungan dengan Tuhan ini paling penting. Loh. Karena Tuhan berjanji tidak pernah dibatalkan. Selalu untuk kita. Nah ini Bung Mai yang harus ingatkan buat kita ya.
1: Oke. Okay. Begitu. Baik. Nah, sekarang ini menarik Pak Pendeta, bagaimana sikap kita terhadap janji Tuhan yang belum terwujud dalam waktu yang kita harapkan, Pak Pendeta?
0: Oke, ini menarik ya. Jadi sebenarnya janji Tuhan itu Bung Mike sudah ada, yaitu keselamatan. Hanya ya, bisa saja ada orang begini Bung Mike. Dia minta sesuatu Pak Tuhan. Tuhan, kalau boleh kok kita dapat auto. Mar tiba-tiba ya, belum dapat. Karena masih banyak sekali yang mesti kumpul toh. Nah, itu orang mulai pikir-pikir, oh Tuhan, kalau taat Pak Tuhan dapat lihat rupa lama no. Ada enggak jalan pintas?
1: Jalan pintas.
0: Jalan tingkat. Ya, ada banyak orang mengambil jalan pintas.
1: Iya.
0: Dan tidak sedikit pindah rumah. Artinya apa? Ya, kita harus berhadapan dengan hukum lah. Ya. Karena kita ingin cari jalan pintas, tidak mau berupaya, ya, tidak mau berusaha. Dan akhirnya apa? Kita mengambil yang bukan hak kita. Dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Ya. Jadi, kalau kita tidak taat ya, kepada janji Tuhan untuk melakukan, bisa saja kita keluar dari relnya Tuhan. Ingat, saya selalu kasih contoh kereta api, Bung. Kalau kereta api dia keluar dari relnya, itu kecelakaan loh.
1: Sudah pasti.
0: Sudah pasti. Hidup kita pun demikian, Bung Mike. Kalau kita ada di relnya Tuhan, iko joto Tuhan pe mau. Dia mau ke kiri, dia mau ke kanan, dia mau lurus, bahkan mungkin sampai naik gunung terus, naik terus. Tunggu iko Tuhan pe mau. Nah, lain kali orang, aduh, terlalu lama. Ya. Boleh enggak kita keluar jauh dari rel? Nah, itu no, dari akibat ketika orang keluar dari rel, ya bukan cuma jatuh, ancur.
1: Oke, baik. Ya, Pak Pendeta, ini ada dari Pak Agustinus di Sawangan melalui WhatsApp. Okay. Ini hampir sama dengan yang saya tanyakan tadi ini kayaknya. Ini bagaimana harusnya kita bernasar yang baik kepada Tuhan? Dan apakah bisa kita bernasar kalau ada keinginan saja?
0: Nah, ini tanda awas buat kita. Bernasar mar kalau ada maunya.
1: Kalau ada maunya.
0: Jadi begini, sama dengan itu orang bapinjang doi. Coba lihat Bung Mai, kalau orang bapinjang doi bagaimana DP muka? Dapat sayang sekali.
1: Dapat sayang, ya.
0: Tolong kesian. Tolong akan. Ya. Nah, coba kalau misalnya semua tagi itu doi, bagaimana DP muka?
1: Sama dengan macan ya.
0: Iya, orang yang tabo balik meminta tolong kau menangis. Tolong agen saya so perlu sekali nih doi. Ih, sebenarnya siapa yang saya pinjam?
1: Itu kenyataan ya. Pak Pendeta memang.
0: Iya, itu kenyataan. Jadi kalau Pak Agustinus tanya seperti itu. Ya, kalau orang menasar kong ada maunya, ya, hati-hati ya. Ya, kalau orang menasar harus tepatilah. Ya. Kalau orang berjanji tepatilah, jangan cuma sekedar ungkapan kata. Saya sering kali, Bung Mike, saya kasih contoh. Ada pelayanan yang harus saya lakukan, ya. Saya tidak malu mengatakan di sini. Saya diminta, tapi sebenarnya keluarga yang meminta ini bilang begini, nanti jo pendeta pe waktu. Ya. Nah, orang kan minta orang pe waktu kapan. Makanya saya harus mengklarifikasi dan meminta izin, ya. Oke, kalau misalnya kita belum tapigi, kita minta maaf. Berarti kita harus cari waktu. Oh, indah apa-apa. Yang penting orang komunikasikan, ya kan? Daripada orang so tunggu-tunggu, jadi apa yang kita janjikan sebelum waktunya, orang so mesti bilang. Ya. Okay. Kalau misalnya ada pembatalan, contoh, ya.
1: Baik.
0: Jangan orang so tunggu-tunggu, orang bikin tak gantung tuh orang. Ya. Mau datang atau enggak dia. Aduh, boleh ke sobat sadia ke siang. Ya. Mata orang kan pikir begini, elah, boleh kuah. Ini orang pejanji. Apalagi orang berjanji, Pak, rakyat kecil. Atau orang berjanji, Pak, orang miskin. Orang berjanji kepada orang biasa. Sering dianggap, ya, Bung Mai. Ya, apalagi kalau misalnya orang punya jabatan. Kalau orang berjanji kok kau nyadak datang, nyadak apa-apa. Hati-hati. Ya. Nah, ini pendeta mesti seingat. Pada siapapun, termasuk kita yang punya jabatan. Ya. Kalau orang sejanji, tepatilah. Ya. Jangan cuma sekedar janji. Gitu. Ya, kan orang pikir,
1: Iya. Halo, Pak Pendeta?
0: Iya, okay. Yeah. Makanya tadi pendeta kasih contoh. Ya, sebelum DP waktu pendeta telepon. Ya. Dan akhirnya keluarga memahami, iyo, pendeta jope waktu kan ada minta ke tuh pendeta pe waktu. Iya. Dan saya mesti klarifikasi itu. Begitu, Bu Mai.
1: Okay.
0: Jadi bukan berarti orang manusianya tidak pernah punya kekurangan, ada.
1: Yeah.
0: Tapi bagaimana kita harus sungguh-sungguh menepati apa yang kita janjikan. Apalagi nasar. Jangan cuma karena ada maunya.
1: Betul. Oke, okay, Pak Pendeta, waktu kita tinggal 4 menit. Mungkin kesimpulan,
0: wow,
1: dan ditutup dengan doa. Silakan, Pak Pendeta.
0: Lalu singkat ya, Bung Maika.
1: Iya. Nggak puas kayaknya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Ya, baik, mudah-mudahan besok kita lebih awal ya.
1: Iya,
0: untuk
1: baik.
0: Bisa supaya banyak hal yang perlu kita bahas.
1: Baik. Iya.
0: Pendengar yang diberkati Tuhan, saya harus katakan kalau kita berjanji, mari kita tepati kepada siapa saja. Ya, apalagi kalau tadi dikatakan kita sudah bernasar, ya, tepati dan lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Karena janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Ya, Tuhan berjanji selalu ya dan amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah pemilik hidup kami yang sungguh berkuasa di surga dan bumi. Terima kasih banyak kami boleh mendengar firman dan melakukannya, itu menjadi tujuan hidup kami. Ajarlah kami untuk dapat melakukan firman-Mu dan Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk bisa melakukannya. Tidak hanya sekedar mengungkapkan firman dan mendengar, tapi dapat melakukannya. Dalam tugas kerja kami setiap hari, masing-masing dengan karunia dan talenta yang kami punya. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru, secara khusus Bung Michael Chia bersama dengan keluarganya diberkati. Tapi juga bersama dengan tim Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Semuanya ada dalam berkat. Yang mendengar, dimanapun berada, Tuhan berkati. Baik lewat radio maupun yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, semua dalam berkat. Yang sakit disembuhkan Pak John Lamera, tapi juga mungkin mereka yang di rumah sakit yang mendengar firman ini, Tuhan jamah dan kuatkan mereka. Yang di rumah, Tuhan jamah Ibu Aneke, dalam nama Yesus ada pemulihan Ibu Oping, disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa kepadamu Bapa, bagi bangsa kami, jaga lindungilah Indonesia, Sulawesi Utara, Kabupaten Kota, aman dalam perlindungan Tuhan, bagi para pemimpin kami, kehidupan dan ketaatan mereka sesuai apa yang Engkau mau, sehingga bangsa kami ada dalam kontrol Tuhan dan dalam perlindungan. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan. Tuhan memberkati setiap gereja Tuhan, persekutuan orang percaya, apapun itu, termasuk denominasi gereja. Biar kami bersatu hati untuk memberitakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami percaya ya Tuhan, banyak orang yang akan datang kepadamu untuk melakukan apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa. Berdoa kami supaya Tuhan terus berkati mereka yang membutuhkan akan pertolongan, termasuk janda, duda, anak yatim piatu, dan semua orang yang butuh pertolongan, termasuk jomblo, ada dalam berkat Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami diberkati oleh-Mu. Ada beberapa nama yang kami sebutkan, Tuhan juga memberkati. Bapak Yance Lamong, Ibu Poni Mamahani, keluarga Lamongnya Tondo, Ibu Wilmin Tamangindar, Bapak Yunus Panggemona, Oma Sumampo Putu, Bapak Boy dan anak Ruli di Tumohon, Bapak Adum, Ibu Poluan, bahkan Ibu Rita, Ibu Marta, biar kiranya Tuhan memberkati dan menolong orang tua Bapak Franky Panelemen, orang tua Ibu Usia Tumen. Bahkan kami berdoa untuk persiapan PK2MB tanggal 3 sampai tanggal 5. Politeknik Negeri Manado ada dalam kuasa dan berkat Tuhan. Makasih banyak Tuhan, kami akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan menolong dan memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini. Amin.
1: Amin. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Pendeta untuk pelayanannya pagi hari ini, sudah memberikan penyegaran iman ya untuk kita pagi ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta dalam tugas pelayanan bersama keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih sekali lagi, dan pendengar serta pemirsa, saya Mike yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas juga pagi ini mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.
1: Ya baik pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti Mutiara Pagi yang sudah mengawali berkat Anda ya di hari ini. Selanjutnya kita akan jelang pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 21 Juli 2026.
1: Untuk sistem pendidikan kita kan menganut sistem vokasi ya. Jadi 30% itu teori dan...
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar, saya awali warta berita daerah pagi ini terkait dengan informasi Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Awi Setiono membuka pendidikan Bintara Polri tahun 2026 di SPN serta menekankan keterampilan SPKT dan restoratif justice.
2: Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Wakapolda Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiono, resmi membuka pendidikan pembentukan Bintara Diktuba Polri tahun anggaran 2026 di Sekolah Polisi Negara SPN Polda Sulawesi Utara Karombasan Senin 20 Juli 2026. Dalam upacara pembukaan tersebut, Wakapolda Sulawesi Utara bertindak sebagai inspektur upacara, membacakan amanat tertulis Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kalemdiklat Polri. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat utama Polda Sulawesi Utara, Bayangkari, serta jajaran tenaga pendidik dan pengasuh SPN Polda Sulawesi Utara. Sebanyak 62 peserta didik, siswa, bintara, pria dinyatakan siap mengikuti pendidikan pembentukan selama 5 bulan ke depan di SPN Polda Sulawesi Utara. Program Diktukbah tahun ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan total peserta mencapai 4.799 orang warga negara Indonesia yang terpilih. Wakapolda Sulawesi Utara menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2026 ini, kompetensi utama yang dititipkan oleh pimpinan Polri kepada SPN Polda Sulawesi Utara adalah membentuk bintara Polri yang mahir di bidang sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT.
1: Pol tadi, secara umum untuk sistem pendidikan kita kan menganut sistem vokasi ya. Jadi 30% itu teori dan 70% itu praktek. Dengan praktek yang 70% itu kita harapkan mereka ini lebih mahir di lapangan. Jadi bukan sekedar teori aja. 70% dilakukan praktek-praktek di lapangan dengan harapan mereka dinas langsung bisa mengimplementasikan apa yang didapatkan. Makanya tadi saya sampaikan tantangan buat mereka di sambutan, di sela-sela sambutan beliau, saya sampaikan bahwasanya sesuai data DOS tahun 2023-2024 ini Polda Sulawesi Utara predikatnya angka kriminalitasnya tinggi berdasarkan laporan polisi gitu. Dari 100 ribu penduduk. Ini kan menjadi tantangan kita.
2: Guna mencapai target kompetensi tersebut, sistem pendidikan Polri menerapkan pola vokasi dengan komposisi 30% teori dan 70% praktek lapangan. Hal ini diharapkan membuat para bintara remaja siap dan mahir melayani masyarakat begitu menyelesaikan masa pendidikan. Wakapolda menambahkan seiring diberlakunya KUHP dan KUHAP baru, Polri mendorong penerapan restoratif justice. Setiap permasalahan masyarakat tidak harus berakhir menjadi laporan polisi jika bisa didudukan bersama dan diselesaikan secara damai. Hal itu jauh lebih baik untuk menjaga kondusivitas lingkungan.
1: Dan sekarang apalagi sudah ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan diterbitkannya KUHP dan KUHAP baru ini, pada dasarnya esensi untuk melakukan restorasi justice ini yang didahulukan. Jadi setiap permasalahan tidak harus jadikan LP. Betul. Tapi kalau bisa diselesaikan, didudukkan sehingga bisa mengurangi angka kriminalitas tadi yang sampaikan.
2: Kepada orang tua siswa yang mempercayakan putra putrinya, Brigjen Pol Awi Setiono menjamin bahwa proses pendidikan di SPN Polda Sulawesi Utara akan berjalan secara profesional, transparan dan humanis tanpa ada praktek kekerasan. Rangkaian acara pembukaan diakhiri dengan tradisi sakral penyiraman air kembang kepada perwakilan peserta didik oleh Wakapolda Sulut. Penyiraman air kembang ini dilaksanakan sebagai simbol pembersihan diri, pembersihan niat, serta pengukuhan komitmen para siswa dari masyarakat sipil menjadi calon prajurit Bayangkara yang siap menjalani gemblengan lahir dan batin. Miki Kodowati melaporkan.
0: Pendengar, hukum tua Desa Amongena 3 Kecamatan Langwan Timur periode 2012-2026, Niko Wurangian di sela-sela sertijab berharap masyarakat untuk mendukung dan mengawal pemerintahan dari hukum tua yang baru periode 2026-2034, Juen Hana Monangin.
3: Hukum Tua Desa Amongena 3, Kecamatan Langwan Timur, Minasa, periode 2012-2026, Niko Wurangian di acara serah terima jabatan Setijab pada RRI mengatakan, selama kurang lebih 15 tahun menjabat Hukum Tua Desa Amongena 3, Langwan Timur, dia bersyukur berjalan dengan baik sesuai program kerja atas dukungan juga seluruh masyarakat. Untuk itu perlu diberikan apresiasi, terima kasih. Dan kepada masyarakat Desa Amongena 3, mantan Hukum Tua Niko Wurangian berharap untuk mendukung dan mengawal semua program kerja dari Hukum Tua yang baru periode 2026-2034, Juen Hana Monangin.
4: Nama saya Niko Wurangian, sebagai pejabat Hukum Tua dan Hukum Tua Definitif dari tahun 2012 sampai 2026. Acara ini hari ini telah dilaksanakan serah terima jabatan. Dan tentunya kami sebagai pejabat hukum tua yang melaksanakan tugas dari tahun 2012 sampai 2026 tentunya tanggung jawab kinerja yang kami sudah laksanakan di Desa Amongena 3. Dan semua baik ke pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat kami sudah laporkan, terutama inventaris yang telah dicapai dan diperoleh kurun waktu lebih kurang kepemimpinan kami hampir 15 tahun. Itu dihimbau kepada masyarakat, walaupun mungkin ada kelompok perbedaan, tapi mari kita bersama-sama satukan padu untuk membantu hukum tua dengan tujuan kita membangun desa ini untuk kelancaran dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
3: Sementara itu, Hukum Tua Desa Amongena 3, Langwan Timur yang baru periode 2026-2034, Juen Hana Monangin selesai sertijab kepada pers mengatakan, pihaknya beri apresiasi kepada Hukum Tua yang lama yang telah secara maksimal membangun desa dengan baik. Lebih lanjut, Monangin katakan, mengawali 100 hari pemerintahannya yang menjadi prioritas berupa pekerjaan fisik, infrastruktur, dan bantuan sosial kepada masyarakat.
5: Ya, kami mengapresiasi untuk pemerintahan yang lama yang sudah dengan semaksimal mungkin membangun desa sampai saat ini sudah berjalan dengan baik, dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Semua sudah terrealisasi pembangunan yang ada di 2026. Ya, mengawali pemerintahan di 2026 yang menjadi prioritas ya tentunya berkaitan dengan infrastruktur dan di bidang kemasyarakatan yang menjadi prioritas kami adalah keluarga miskin dan janda-janda yang membutuhkan bantuan dan lapangan kerja untuk masyarakat.
3: Acara serah terima jabatan Hukum Tua Desa Amongena 3 dipimpin langsung Camat Langwan Timur, Durlan Jeffrey Masih, Sarjana Ekonomi, Ketua Tim Penggerak PKK, Sekretaris Kecamatan Dodi Rumenta, dan staf pegawai yang dihadiri para perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pimpinan lembaga desa lainnya dari Minasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, fokus kelola sampah, Pemkot Tomohon melakukan langkah konkret dengan melaksanakan program community composting.
6: Pemerintah Kota Tomohon menunjukkan keseriusan dalam membenahi sistem pengelolaan sampah. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Tomohon, Harriet Marzan, menegaskan bahwa saat ini pemerintah kota benar-benar memfokuskan perhatian pada pengelolaan sampah sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Salah satu langkah konkret yang telah berjalan adalah program community composting atau compost bag di setiap lingkungan.
7: Dalam hal pengelolaan sampah, sudah ada inisiatif-inisiatif dari masyarakat, termasuk juga inisiatif dari PPPKK Kota Tomohon yang saat ini sudah menjalankan program-program yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Antaranya memang sudah ada program community composting ataupun compost bag di setiap lingkungan, sudah ada juga integrated farming atau pertanian berkelanjutan di mana sisa produksi dari pengelolaan sampah digunakan dalam integrated farming itu untuk menjadi pupuk. Jadi sudah ada produksi pupuk secara organik. Jadi sampah organik yang dikelola kemudian jadi pupuk. Kemudian juga kita berusaha, pemerintah kota berusaha menghidupkan kembali PPSOT atau Pusat Pengelolaan Sampah Organik Terpadu.
6: Dengan langkah-langkah strategis tersebut, pemerintah Kota Tomohon menunjukkan komitmen nyata menuju kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Anugrah Pandey, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah menambah pasokan beras SPHP sebagai upaya stabilisasi harga dan persediaan ketika harga beras premium dan medium bergerak naik.
8: Kondisi harga beras di pasaran yang cenderung stagnan atau bahkan bergerak naik ketimbang turun menyebabkan pemerintah menambah pasokan beras SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ukurannya dalam kemasan 5 kg menjadikan beras dari Bulog tersebut lebih fleksibel di masyarakat serta meminimalkan penimbunan. Saat harga beras cenderung naik untuk premium dan medium, beras SPHP berfungsi melakukan stabilisasi karena juga cita rasanya cukup memuaskan. Kepala Biro Perekonomian Sulawesi Utara Reza Dotulong kepada RRI mengatakan, Pemprov dan Bulog selalu bekerja sama untuk memasuk beras SPHP ketika dibutuhkan.
9: Mengingat kita juga harus menjaga kestabilan harga beras sehingga pemerintah berupaya dengan adanya beras SPHP, kita punya beras untuk pengendalian harga pangan ya. Nah, ini akan menjadi strategi pemerintah untuk menanggulangi kenaikan harga beras di tingkat konsumen.
8: Bahan pokok bapok beras pada tahun 2026 ini sulit untuk turun harganya, terutama premium karena telah berada di level Rp17.500 hingga Rp18.000 per kilo. Demikian pula beras jenis menengah yang justru menyasar masyarakat juga mengalami kenaikan sehingga pemerintah sulut menambah pasokan beras SPHP. Audi Kandores melaporkan.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita lainnya, pendengar. Melalui pembiayaan rumah subsidi dan kendaraan bermotor, BSI Area Manado berupaya memperluas akses layanan keuangan syariah bagi masyarakat.
10: Bank Syariah Indonesia atau BSI Area Manado memperluas akses pembiayaan perumahan subsidi serta kendaraan bermotor. Keterlibatan ini menjadi bentuk dukungan terhadap program 3 juta rumah pemerintah sekaligus memberikan kepastian angsuran di tengah dinamika ekonomi. Area Consumer Financing Manager BSI Manado, Omar, saat ditemui dalam agenda BSI Priority Exclusive Afternoon di Kairagi menjelaskan bahwa BSI menawarkan skema angsuran tetap untuk perumahan subsidi maupun komersial.
11: BSI saat ini alhamdulillah juga mendukung program pemerintah ya lewat program 3 juta rumah yang saat ini BSI dikenal dengan Bank Syariah yang main di urusan haji dan umroh. Saat ini BSI itu sebagai bank BUMN di bawah BP Danantara juga saat ini menyalurkan program pemerintah yakni rumah subsidi salah satunya gitu ya. Nah, saat ini BSI itu untuk daerah Manado sendiri juga sebagai pilihan untuk saat ini juga bisa nasabah untuk bisa mengakses pembiayaan itu lewat BSI khususnya perumahan gitu ya, dengan beragam kemudahan. Salah satunya itu ketika nasabah berperol di BSI, Nah, itu adalah segmen terbaik saat ini yang dimiliki oleh BSI untuk mengajukan pengajuan pembiayaan kepemilikan rumah subsidi itu sangat mudah lewat BSI.
10: Meski memiliki fitur unggulan, Omar mengakui tantangan terbesar BSI saat ini adalah literasi masyarakat yang masih perlu ditingkatkan terkait produk perbankan syariah. Omar optimis ruang pertumbuhan bank syariah di Sulawesi Utara masih sangat terbuka lebar seiring dengan edukasi masyarakat yang terus digalakkan secara masif. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Menyikapi keluhan warga terkait sering terjadinya kemacetan, Pertamina menyiapkan marshal mengatur kendaraan di SPBU.
12: Masyarakat terus mengeluhkan terjadinya antrian yang cukup panjang di sejumlah SPBU yang melayani BBM bersubsidi jenis solar. Antrian panjang memicu kemacetan serta rawan laka lantas. Menyikapi antrian di SPBU, pihak Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi terus melakukan monitoring penyaluran BBM di SPBU. Humas Pertamina Patraniaga Sulawesi, Lilik Hardianto mengatakan, selain melakukan pemantauan, pihaknya juga menempatkan marshal untuk mengatur antrian kendaraan.
13: Kami dari Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi terus meningkatkan monitoring pelayanan di penyaluran di SPBU. Lalu yang kedua, kita menempatkan petugas marshal di seluruh SPBU yang mengalami peningkatan aktivitas penyaluran untuk dapat mengatur antrian. Yang ketiga, kita koordinasi juga dengan APH, dengan Hiswana Migas, dan juga dengan pemerintah daerah. Lalu yang keempat adalah kita memastikan distribusi dari fuel terminal atau depot kita yang ada di Bitung kita dapat penyaluran sesuai dengan jadwal sehingga kebutuhan seluruh masyarakat di Manado ini dapat terpenuhi.
12: Dia pun mengakui meningkatnya permintaan BBM bersubsidi jenis solar karena banyak kendaraan yang beralih dari BBM non-subsidi Dexlite ke BBM bersubsidi biosolar. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir pendengar dari Talaut. Wakil Bupati Talaut menegaskan ASN harus disiplin dan bekerja sesuai regulasi.
14: Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisia Bambungan menegaskan seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut harus bekerja sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku, serta terus meningkatkan disiplin dalam menjalankan tugas. Menurut Anisia, profesionalisme ASN menjadi kunci dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Karena itu, setiap pegawai dituntut untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut akan menerapkan sistem reward dan punishment bagi ASN berdasarkan hasil kerja dan tingkat kedisiplinan. ASN menunjukkan kinerja baik akan diberikan penghargaan, sedangkan mereka yang melanggar aturan atau tidak disiplin akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
15: Pastinya ada punishment sendiri, jadi ada reward dan juga punishment. Jadi kita bekerja sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan undang-undang. Dan ditegaskan bahwa setiap tindakan yang saya ambil sudah mendapat petunjuk dan juga hasil dari
14: Wakil Bupati berharap penerapan sistem penghargaan dan sanksi tersebut dapat memotivasi seluruh ASN untuk meningkatkan kualitas kerja, memperkuat disiplin, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berpusat pada pelayanan publik. Dari Melongane ke Pulau Telaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia. Selamat pagi.

0: Ya baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan iya, pagi ini ya melengkapi informasi Anda juga kami akan hadirkan informasi update cuaca ya bersama dengan BMKG Sulawesi Utara dan Mbak Niken ya akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita semua ya di pagi hari ini. Selamat pagi Niken.
1: Selamat pagi.
0: Oke, baik Niken, ini kan ternyata masih dalam suasana musim apa kemarau ya. Oke, kira-kira untuk hari ini apakah akan ada potensi hujan atau masih tetap panas ini? Ya, gimana kondisi cuaca untuk hari ini? Silakan Mbak Niken.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi pendengar CRI. Kembali kami bisa menyapa Anda pagi hari ini. Berikut ini kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara yang berlaku selama 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 WITA. Untuk pagi hari ini, cuaca diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti, terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah di Sulawesi Utara, seperti di wilayah Manado, Bitung, Tomohon, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Kepulauan Sangihe, hingga Kepulauan Talaut. Selanjutnya, pada malam hingga dini hari nanti, cuaca diperkirakan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah seperti di Minahasa Utara, Bolmo Selatan, Kepulauan Sitaro, Sangihe, hingga Talaut. Kemudian untuk angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot atau dapat mencapai 46 km per jam. Perlu diwaspadai tinggi gelombang dengan kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, Talaut, hingga Laut Maluku. Kemudian untuk tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,5 hingga 0,75 meter. Di perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan Minahasa Utara hingga perairan Kepulauan Sitaro tinggi gelombang berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan Kepulauan Sangihe, Talaut hingga Laut Maluku berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Kemudian untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 10 pagi ini dan pukul 11 malam nanti. Kemudian untuk air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 16.30 sore nanti dan pukul 5 dini hari nanti. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
0: Oke, terima kasih Niken untuk informasinya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas juga.
1: Terima kasih, Kak.

Oke, baik, berikan demikian tadi melengkapi informasi Anda ya. Tentu Anda dapat menyesuaikan juga dengan ya untuk aktivitasnya dengan kondisi cuaca. Iya, tapi pastikan cuaca bukan menjadi penghalang untuk boleh kembali meraih kesuksesan lagi di hari ini ya. Yang sementara siap-siap untuk menuju ke tempat tugas, sudah selesai sarapan atau baru mau sarapan ini? Iya, jangan sampai keburu, akhirnya terlambat ya. Periksa kembali mungkin segala perlengkapan Anda ya, perlengkapan pekerjaan Anda. Jangan sampai sudah tiba di tempat kerja terus ada yang lupa, repot jadinya harus balik lagi. Ya, untuk yang mungkin tidak terbiasa juga sarapan ya, tetap semangat buat Anda. Ya, untuk yang lagi sarapan terus jangan menjadi alasan juga ini karena lupa alasan akhirnya saat menuju ke tempat tugas. Sudah menampakkan diri kemudian hilang ya, alasan cari smokol, orang Manado bilang mau sarapan dulu kata, mau smokol dulu. Oke, baik pendengar. Masih ada beragam informasi update juga siap melengkapi informasi Anda di pagi ini bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilan yang stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal. Seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gasken!
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.
3: Curhat Bu Siska.
4: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup.

0: Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas. Atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja bu ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi, jadi cuan. Keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska. Dari hobi jadi usaha, ibu-ibu pasti bisa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik, Burger. Melengkapi informasi Anda lagi untuk pagi hari ini ya. Terkait dengan sejumlah peristiwa momen penting di setiap hari ataupun setiap tanggal yang kita lewati. Sejumlah peristiwa penting baik secara nasional ataupun internasional biasanya ditetapkan sebagai peringatan rutin setiap tahunnya.

Iya, hari ini 21 Juli. Iya, ternyata beberapa momen penting yang ditetapkan ataupun yang diperingati. Iya, diantaranya Hari UFO Indonesia. Ya, mungkin agak terdengar kurang familiar ya. Tapi itulah ya, Hari UFO Indonesia berbeda dengan Hari UFO Sedunia yang diperingati setiap 2 Juli. Ya, dan penetapan Hari UFO Indonesia bermula ketika sebuah platform terbuka bernama Indonesia UFO Network ya terbentuk di Hon Foundation Yogyakarta pada 2019 lalu ya, tepatnya pada bulan Mei. Nah, pertemuan Indonesia UFO Network kedua digelar pada 21 Juli 2019 dan dihadiri oleh sekitar 28 komunitas, institusi, ya, serta pusat riset yang menjadi cikal bakal ditetapkannya 21 Juli itu sebagai Hari UFO Indonesia karena dianggap sebagai pertemuan terbesar dari komunitas UFO, ya, institusi astronomi amatir, para periset UFO, pegiat space art, ya, serta tentu saja pegiat astronomi dan space science. Dan selain Hari UFO Indonesia, ya, 21 Juli juga ternyata diperingati sebagai Hari Junk Food Nasional di Amerika. Ya, peringatan tersebut tentu didedikasikan untuk orang yang ingin makan makanan yang disukai. Karena itu 21 Juli ya di Amerika itu diperingati khusus ya dengan memperbolehkan mengkonsumsi junk food ya favorit tanpa rasa bersalah. Ya, kemudian 21 Juli juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Belgia. Yang menjadi ya Belgia yang menjadi bagian dari Kerajaan Belanda sejak tahun 1815 ya 1815 dan memisahkan diri menyatakan kemerdekaannya pada Agustus 1830. Ya, setelah menyatakan kemerdekaannya, Kongres Nasional Belgia pun mempertimbangkan beberapa kandidat calon raja dan setelah musyawarah Leopold I dari Saxe-Coburg ya terpilih menjadi raja negara tersebut. Dan Leopold diproklamasikan sebagai Raja Belgia pada 26 Juni 1831. Namun pengambilan sumpah konstitusional oleh Raja Belgia Leopold I baru dilakukan pada 21 Juli 1831. Nah, dari kejadian tersebutlah 21 Juli itu ditetapkan oleh konstitusional Belgia sebagai Hari Kemerdekaan Belgia. Iya, dan selain itu juga pendengar, 21 Juli juga menjadi Hari Kerukunan Ras yang ada di Singapura. Iya, di mana pendengar, 21 Juli oleh warga Singapura memperingati sebagai Hari Kerukunan Ras dan menekankan pentingnya untuk menjaga keharmonisan di antara keragaman sekaligus merayakan keunikan lintas budaya di negara tersebut. Ya, sebagaimana diketahui juga bahwa konflik rasial yang pernah memakan banyak korban yang pernah terjadi di Singapura tahun 1964 ya, pada 21 Juli. Peristiwa tersebut juga mengakibatkan 36 orang tewas dan lebih dari 500 mengalami luka-luka. Iya, dengan adanya Hari Kerukunan Ras di Singapura, diharapkan tentu boleh menjadi pengingat ya bahwa keragaman Singapura itu adalah sumber kekuatan. Dan menjadi pengingat juga bagi warga Singapura untuk berempati terhadap orang-orang dari semua ras dan agama, serta terus membangun dan menjaga keharmonisan.
Ya, selain itu juga pendengar, 21 Juli juga ternyata diperingati sebagai hari pembebasan Guam di wilayah Amerika Serikat yang terletak di Samudra Pasifik, tepatnya di antara Filipina dan Hawaii. Ya, hampir seperempat wilayah dari pulau tersebut itu merupakan pangkalan militer Amerika. Dan hari pembebasan Guam yang diperingati 21 Juli setiap tahun menjadi peringatan yang penting di wilayah tersebut. Ya, hari pembebasan Guam juga ya dibuat untuk memperingati pembebasan pulau itu dari Jepang oleh tentara Amerika. Ya, selain itu hari pembebasan Guam juga dibuat untuk mengingatkan orang-orang yang telah berjuang dan gugur untuk kebebasan tersebut. Ya, dan pada peringatan hari pembebasan Guam itu ya setiap 21 Juli itu akan digelar upacara keagamaan dan peringatan dan juga karnaval serta parade. Ya, itulah ya sedikit ulasan terkait dengan peringatan momen penting di tanggal 21 Juli. Ya, semoga tentu dapat melengkapi wawasan Anda ya tentang momen dan peringatan-peringatan besar dan punya sejarah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, peringat demikian satu lagu bagus ya dari Marcel. Sudah memotivasi Anda ya untuk hari ini lewat lagunya Satu Mimpiku. Ya dan memang ya pendengar, kalau bicara mimpi, setiap perjalanan besar selalu berawal dari sesuatu yang sederhana, yaitu sebuah mimpi ya. Mimpi bukan angan-angan ya ataupun khayalan. Dan tidak semua orang juga akan memahami seperti apa mimpi Anda ya, karena akan ada yang meragukannya, menertawakannya ya, atau menganggapnya mustahil. Tapi sejarah tidak pernah ditulis ya mereka yang hanya percaya pada keadaan. Tetapi sejarah selalu hadir ya bagi mereka yang berani mempercayai satu mimpi, yaitu mengubah menjadi tujuan ya, atau mengubah perjuangan menjadi kenyataan. Oke, baik pendengar, selanjutnya saya coba berbagi dulu informasi untuk Anda terkait dengan penanganan konflik agraria berbasis HAM, di mana pendengar, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN saat menerima hasil kajian peta jalan penyelesaian konflik agraria berbasis hak asasi manusia yang disusun oleh Komnas HAM. Ya, di mana pendengar, kajian tersebut menjadi masukan untuk memperkuat penanganan konflik agraria melalui penyempurnaan kebijakan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Jadi konflik agraria itu tidak semata-mata berkaitan dengan tugas dan fungsi di bidang pertanahan, karena di dalamnya itu ada persoalan hak hidup, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hingga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena itu peta jalan penyelesaian konflik agraria berbasis HAM ini menjadi panduan yang sangat penting untuk menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh. Ya, dan pendengar, Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN Osi Darbawan menilai bahwa hasil kajian beserta dengan rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM menjadi masukan penting bagi pemerintah juga ya untuk memperkuat penyelesaian konflik agraria. Sementara Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Putu Elvina, beliau mengatakan bahwa hasil kajian peta jalan penyelesaian konflik agraria berbasis HAM ini disusun bukan hanya untuk Kementerian ATR BPN saja. Dan kajian ini disusun sebagai masukan bagi berbagai kementerian dan lembaga juga, karena penyelesaian konflik agraria ini tidak hanya berkaitan dengan sektor pertanahan, tapi juga kehutanan, ya, energi, dan sumber daya mineral, serta sektor lain yang saling berkaitan. Ya, dan Putu Elvina juga mengatakan isu HAM bersifat multidimensi dan multisektor. Karena itu rekomendasi kajian perlu menjadi masukan juga untuk seluruh kementerian dan lembaga, termasuk pembahasan regulasi yang sedang berjalan. Dan kolaborasi lintas sektor merupakan bagian penting agar upaya mencegah konflik agraria sebagai upaya untuk mencegah konflik agraria yang terus berulang.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kejo susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kejo. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
5: Bang, makan bang.
6: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
6: Astaga, ganggu orang aja kamu.
5: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
6: Yelah, santai dikit dulu lah.
5: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
6: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
5: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
6: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
5: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
6: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
5: Beneran bang, paket kilat nih.
6: Ya belum lah, bercanda doang ini.
5: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, hidup hanya sekali ya. Jadi waktu yang sudah kita lewatkan itu takkan terulang kembali. Dan ya, pendengar, hidup ini merupakan anugerah yang tidak ada nilainya. Iya, dan dari setiap hari yang kita jalani boleh menjadi kesempatan baru untuk bertumbuh, ya, berkarya, mewujudkan impian. Tapi semua itu hanya bisa dinikmati secara optimal ketika tubuh dan pikiran kita ada dalam kondisi yang sehat. Siapa sih yang gak mau sehat? Semua orang pasti pengen sehat ya. Karena kesehatan adalah anugerah yang paling berharga dalam kehidupan kita semua. Ya. Walaupun semua kita punya, tapi kalau sakit-sakit buat apa ya? Baik pendengar. Sebagai langkah awal dalam membangun masyarakat yang sehat, program cek kesehatan gratis menjadi sarana penting untuk meningkatkan kesadaran bahwa menjaga kesehatan bukan hanya dilakukan oleh seorang yang sakit ya, tapi dimulai sejak kondisi tubuh kita itu masih sehat ya. Dan program ini hadir sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kualitas hidup masyarakat dengan memberikan kesempatan juga kepada setiap individu untuk mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini tanpa terbebani oleh biaya pemeriksaan. Dan melalui pemeriksaan kesehatan yang mudah dijangkau, masyarakat diharapkan akan semakin memahami bahwa ternyata pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Nah, terkait dengan program

muncul selama pelaksanaan cek kesehatan gratis di sekolah-sekolah. Dan program cek kesehatan gratis di wilayah kerja Puskesmas Tegala Baru itu dilakukan melalui pendekatan jemput bola. Ya, jadi pemeriksaan tidak hanya dilakukan di sekolah tetapi menyasar juga ke pekerja di instansi pemerintah, sektor swasta, ya, tempat pelayanan umum, bahkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Dan tentunya hingga akhir semester pertama 2026, pelaksanaan cek kesehatan gratis itu sudah memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah. Iya, dan pendengar, karena itu selaku Kepala Puskesmas Tegala Baru, ya, Rosalina Yvonne Mary Ani Kawengian mengatakan dan mengakui bahwa memang minat masyarakat untuk datang secara mandiri masih belum meningkat. Ya, karena itu pihaknya masih terus mengandalkan pelayanan jemput bola agar cakupan pemeriksaan tetap optimal. Dan untuk kedepannya, Puskesmas Tegala Baru akan memperkuat tindak lanjut hasil screening dengan menyampaikan temuan kepada pihak sekolah ataupun peserta yang butuh pemeriksaan lanjutan. Dan tindak lanjut tidak cukup hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tapi juga butuh dukungan dari sekolah agar anak-anak yang terdeteksi itu punya masalah kesehatan itu bisa segera langsung memperoleh penanganan sejak dini.

0: guys, ketemu lagi di mini vlog aku. Cuaca hari ini bagus banget dipakai olahraga. Kalian sudah olahraga belum? Yuk kita jaga kesehatan kayak aku. Ada 4 tips manjur nih buat kalian yang mau punya badan sehat kayak aku. Pertama, yuk mulai dari sekarang hidup sehat dengan meningkatkan kualitas tidur yang cukup. Jangan sering begadang kalau mau punya kulit glowing kayak aku. Kedua, yuk mulai minum air putih yang cukup 1 liter sehari. Ketiga, gak usah deh kalian bergantung sama makanan junk food. Usahakan makan makanan yang bergizi setiap hari ya. Dan terakhir, jangan lupa berolahraga 45 menit sehari. Gampang aja kan menjaga kesehatan tubuh? Tinggal niatnya aja nih yang harus dikumpulin. Ingat, masa depan kita masih panjang, jadi ayo jaga kesehatan. Sampai ketemu di mini vlog berikutnya. Dah!
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dulu, banyak anak muda harus pergi jauh cari kerja, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga. Sekarang, perlahan itu mulai berubah. Ketika hasil alam kita nggak cuma dijual mentah, tapi diolah di sini. Pabrik berdiri, bengkel buka, lapangan kerja pun ikut terbuka. Anak-anak muda bisa belajar skill baru, dari mulai operator mesin, teknisi, sampai tenaga kreatif. UMKM sekitar pun ikut hidup. Warung makan ramai, kos-kosan terisi, ekonomi daerah bergerak. Hilirisasi bukan cuma soal industri, ini soal kesempatan. Kesempatan untuk bekerja di tanah sendiri, tumbuh bersama daerah sendiri. Karena ketika pekerjaan ada di dekat rumah, masa depan pun terasa lebih dekat. Hilirisasi membuka lapangan kerja, menguatkan Indonesia.
1: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
2: Oh, itu namanya post holidays blues.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa juga udah gajian lagi. Yeay.

Ya baik, pendengar, kita tinggalkan ya Naura dengan lagunya Berani Bermimpi ya. Jadi jangan hanya sampai di hayalan, harus berani untuk mewujudkan mimpi Anda. Oke, kita break dulu sejenak untuk sesi pertama Manado pagi ini. Saya akan kembali nanti setelah penyampaian warta berita Jaringan Berita Nasional bersama Pro 3. Kita akan jelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food.